Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sahabat Langkisau, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar sahabat Langkisau? Eci Daniel menemani sahabat ya di pagi hari ini di Sabtu 25 Juli 2026. Nah, tentunya sahabat Langkisau, Eci temani ya nih pertemuan pertama kita kayaknya ya di Sabtu pagi. Dan sahabat Langkisau, semoga sehat-sehat selalu. Dan yang udah join di frekuensi 91,2 MHz, bagaimana kabarnya? Semoga Sabtu paginya yang sejuk ini menyenangkan. Untuk mengawali hari, sahabat Langkisau, Eci temani sahabat semua di program SPP. Selamat pagi, Pasisi ya.

0: Sahabat bisa bergabung bersama Eci pagi ini di 0823-7441-4591 via WhatsApp ataupun telepon ya. Langsung aja kita angkat telepon pertama kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi Langkisau FM.
1: Halo Langkisau FM, selamat pagi Eci dan Daniel.
0: Selamat pagi juga Adit, bagaimana kabarnya Adit?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi ngapain pagi ini, udah mandi belum?
1: Udah mandi nih, lagi weekend nih dengan Langkisau FM.
0: Udah mandi, udah ngapain aja pagi ini Adit selain mandi ya?
1: Udah sarapan pagi, udah nyuci, udah apa lagi ya? Okay. Udah dengan radio FM pagi-pagi dengan teman-teman asik pagi hari ini.
0: Oke, Adit, siap.
1: Nanti ke pagi Eci Daniel siaran biasanya siang gitu.
0: Ah iya, sekali-sekali lah gitu ya. Oke, Adit, Adit mau request lagu apa? Kita pop Indonesia baru atau barat ya? Boleh.
1: Ngobrol-ngobrol dulu lah kita ya.
0: Ini oh, masih ngobrol apa? Iya, ngobrol apa silahkan. Mau ngobrol apa?
1: Cuaca nih gimana nih kota Padang? Apakah cerah hari ini?
0: Kota Padang dulu deh, gimana nih kalau dari kota Padang?
1: Kalau kota Padang udah mataharinya udah keluar, cerah di pagi ini. Eci dan Nil.
0: Oh gitu.
1: Misalnya menyebutnya gak ada hujan pagi ini nyel gitu.
0: Cerah ya kota Padang ya. Sama juga di Painan juga cerah juga pagi ini Adit. Gak beda jauh cuacanya.
1: Kalau lalu lintas di sini sepi. Ini di dalam nih, bukan di luar. Di luar panti nih, tapi sepi.
0: Jadi sepi ya. Kalau di depan laman kantor bupati juga sepi karena akhir pekan Adit. Tapi kalau di jalan kota Painan ya cilihat tadi karena masih hari Sabtu ya, rame yang nganter anak sekolah kan hari Sabtu. Adik-adik yang sekolah diantar orang tuanya yang sudah beraktivitas gitu Adit.
1: Apa nih yang kegiatan olahraga di kota Painan, karena boleh tahu nggak?
0: Kalau kegiatan olahraga kayaknya event-event belum ada ya. Mungkin di 17 Agustus nanti ya.
1: Oh ya, 17 Agustus. Gimana nih cuaca udah ya? Kalau Eci dan Nil, kita kesempatan lagi nih kalau boleh tahu.
0: Apa Adit?
1: Eci dan apa?
0: Udah, oh sarapan. Oh, belum nih Adit. Adit udah sarapan apa?
1: Oh, tadi udah makan nih goreng jam 6 pagi. Oh, udah sarapan lah tuh. Biasa.
0: Oke deh Adit. Adit mau lagu apa lagi nih?
1: Oh, lagu sesi potret aja deh.
0: Oke, sesi ya, potret ya. Silakan salam-salamnya.
1: Ya, buat Eci Daniel yang siaran pagi hari ini. Devi, Ulan, Kak Vivi, Yo Anil, Bang Roma, lebaran sih nomor lagi CFM, Arif Despos, terus nih boleh sahabat tahu nih nomor baru lagi CFM itu.
0: Iya kan selalu disebutin. Oke Adit, nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Adit di Kota Padang ya. Semoga paginya menyenangkan Adit. Langsung aja kita puterin buat Adit. Ada sesi potret.

0: Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, Eci Daniel menemani pagi sahabat di 25 Juli 2026 Sabtu pagi ini dalam SPP. Tadi udah kita puterin lagu buat Adit ya, sesi potret. Nah, buat sahabat lagi saya pengen bergabung, boleh dicoba lagi di 0823-7441-4591. Halo, selamat pagi Langkisau FM.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Arif. Bagaimana kabarnya Arif?
1: Lagi kembali, kabarnya baik-baik sayang nih Yeji. Gimana kabarnya Yeji?
0: Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih Arif?
1: Seperti biasa nih.
0: Iya, lagi maksudnya lagi di rumah atau lagi di atas bukit nih?
1: Lagi ya di atas bukit.
0: Lagi di atas bukit. Enggak ada nyamuk tadi malam kan?
1: Kalau di bukit kayaknya nyamuknya pergi ke kalau malam hari pergi ke arah-arah desa gitu sih. Kalau di bukitnya hilang.
0: Di bukitnya enggak ada nyamuk malam-malam ya. Alhamdulillah. Oke. Gimana cuaca di atas bukit pagi ini, Arif?
1: Sekarang cerah kayaknya.
0: Cerah.
1: Mataharinya baru timbul.
0: Mataharinya baru timbul. Enak ya kalau di atas bukit pagi-pagi ya, udaranya beda gitu ya.
1: Ya, udaranya dingin, anginnya sepoi-sepoi, kayak di laut. Lautnya pun nampak sih.
0: Wih, mantap ya. Pagi-pagi Arif nih dikasih kenikmatan yang luar biasa nih. Bangun tidur, angin sepoi-sepoi, sejuk. Terus dikasih pemandangan ya yang indah. Wih, mantap lah. Enaknya pakai segelas kopi panas tuh Arif. Temennya.
1: Pas kali nih, pas minum kopi.
0: Sambil dengerin Langkisau FM kan. Udah mantap lah, nikmat mana lagi yang kau dustakan Arif? Bener kan? Bener lagi Arif, mantap. Arif mau request lagu apa pagi ini?
1: Lagunya kalau dari Ipang boleh?
0: Dari Ipang boleh lah, kita kasih lah.
1: Lagunya, judulnya lupa juga.
0: Ipang yang terbaru ya, bukan?
1: Kayak gini lagunya. Sayang, beriku kabarmu. Kayak gitu lagunya.
0: Tunggu dicari dulu ya liriknya ya. Nggak apal kita judul Ipang, banyak banget lagunya soalnya.
1: Iya.
0: Ipang apa tadi? Sayang apa liriknya tadi?
1: Sayang, beriku kabarmu.
0: Beriku kabarmu. Oke, kita cari dulu ya. Apa itu lagunya judulnya ya? Cinta Hilang dari Ipang. Itu
1: ya,
0: bukan? Cinta Hilang. Oke lah, Cinta Hilang nih. Kenapa lagu galau nih pagi-pagi nih?
1: Suka aja lagu-lagu galau sih. Kayaknya ibaratnya mengapa pak kalau lagu galau itu apa ya,
0: apa
1: datang kayak nyerap ke perasaan gitu.
0: Oh, langsung merasuk kepada perasaan kalau dengarnya pagi-pagi. Iya. Ya oke gitu. Iya. Ini kayaknya teman-teman Mama Naila nih kayaknya ya.
1: Mama Nailanya ada masuk lagi
0: belum nih? Belum. Bolehlah Mama Naila kalau dengar ya, langsung aja disenggol kita di sini ya.
1: Iya. Oke. Okay. Eci, gimana kabarnya di cuacanya di sekarang di Painan?
0: Kalau di Painan cuacanya cerah, juga sejuk-sejuk pagi ini, kurang lebih sama lah ya kayaknya ya dengan di sana.
1: Hari Minggu nanti kan ada acara kerokean itu ini.
0: Sekarang Sabtu. Sekarang masih Sabtu Arif. Arif, nah ini ya terlalu lama di atas bukit jadi lupa hari nih.
1: Sekarang berarti Eci Sabtu Minggu.
0: Eci biasanya kan siang. Nah, karena Adel Febri ada keperluan di pagi hari, jadi ini bantu Adel di pagi, nanti Adelnya di siang gitu. Spesial hari ini Arif.
1: Oh gitu.
0: Jadi,
1: Yalah, salam-salamnya sih.
0: Boleh silahkan. Besok kalau mau karaoke Arif ya.
1: Iya, pasti.
0: Boleh salam-salamnya.
1: Salam-salamnya. Untuk Eci Daniel yang lagi tugas, mudah-mudahan tetap sehat. Udah sarapan nih belum?
0: Belum nih, belum. Tenang, nanti dicari sarapannya ya.
1: Sarapan dulu, nanti sakit.
0: Waduh, siap. Oke. Terima
1: buat
0: kasih.
1: Buat Om Gindi, Nada, Bang Rio juga, Maman Nela. Teh Nay, Mama Nela itu juga orangnya.
0: Iya, namanya aja yang banyak, username-nya banyak tuh.
1: Iya, sedang di rumah. Di namanya akunnya banyak, namanya pun beda-beda.
0: Oh gitu ya, oke siap. Boleh, siapa lagi?
1: Untuk Adit yang barusan, untuk Ayah Merti, Putra Bayang juga, buat Ayahnya Safira juga ya. Pokoknya untuk semuanya ada tempat terkecuali.
0: Oke siap Arif.
1: Pagi aja menjelang siang.
0: Oke, terima kasih Arif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Arif ya, semoga Arif di atas bukit paginya menyenangkan sebelum nanti beraktivitas kembali. Buat sahabat Lucky Soul, selamat pagi ya. Di 25 Juli ini Eci temani sahabat sampai pukul, kurang lebih sampai pukul 11 siang nanti, dengan berbagai program yang Eci hadirkan di ruang dengar sahabat yang mendengarkan di streaming di aplikasi Radio Box Online, channel LPP Langkisa FM, atau website kita radiolangkisafm.pesisirselatankap.go.id. Sahabat Langkisa, 25 Juli itu merupakan salah satu hari yang mana diperingati sebagai hari pencegahan tenggelam sedunia. Tahu gak sih sahabat Langkisau, ternyata ada yang namanya hari pencegahan tenggelam sedunia atau World Drowning Prevention Day. Nah hari ini diperingatin setiap tanggal 25 Juli dan ditetapkan oleh PBB di tahun 2021 sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya angka kematian akibat tenggelam di seluruh dunia. Nah sahabat Langkisau, dalam data dari WHO, sekitar 236 ribu orang meninggal karena tenggelam setiap tahunnya. Dan mayoritas adalah anak-anak yang berusia 5 sampai 14 tahun. Nah, oleh karena itu ya dibentuknya hari World Drowning Prevention Day ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya tenggelam dan penting banget edukasi pencegahan, cara penyelamatan di sekitar perairan atau RJP gitu ya, resusitasi jantung paru nih. Kita mesti belajar dan juga kita mesti juga ajarin anak-anak kita terkait cara berenang yang baik. Nah, karena kita bahas hari pencegahan tenggelam sedunia, kita akan bahas seputar ini. Dan Eci dengar hadirkan dulu ya buat sahabat Langkisau kita, buat Arif, ada lagu dari Ipang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center, kembali lagi sama Eci Daniel dalam SPP. Selamat pagi Pak Sisya. Selamat pagi sahabat Langkisau yang gabung ya di 91,2 MHz ataupun yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi hari ini sahabat Langkisau bahagia. Semoga pagi hari ini sahabat Langkisau tetap ceria ya. Dan tentunya ya, walaupun cuacanya cerah tapi angin-angin semeriwing ya, suhunya gak terlalu panas di pagi hari ini, buat kita bisa menikmati akhir pekan. Dan tentu saja sahabat Langkisau ya, kalau misalnya sahabat pingin gabung sama Eci di sini, pingin request lagu Indonesia terbaru, lagu pop barat terbaru, boleh banget langsung gabung aja via telepon atau WhatsApp dan juga SMS di nomor 0823-7441-4591. Nah sahabat Langkisau, sahabat kita tadi bahas tentang hari ini itu 25 Juli sebagai hari Prevention Drowning Day atau hari anti tenggelam sedunia. Nah ternyata memang ya sahabat Langkisau, kalau dilihat-lihat orang, kita dengar-dengar cerita orang tenggelam di kolam, sungai, pantai yang sering terjadi. Apalagi buat kita ya, kemarin ada beberapa waktu belakangan ada tuh ya sampai meninggal dunia. Nah, sahabat Langkisau, kita bisa mencegah ini dengan melakukan yang namanya RJP. Nanti kita bahas RJP ya. Sebelum itu kita angkat dulu, oh kenapa? Ada ayah Fikri, Ayah Fikri, coba diolang lagi Ayah Fikri ya, gimana kabarnya Ayah Fikri? Kita bahas RJP pagi ini Ayah Fikri ya. Apakah Ayah Fikri tahu apa itu RJP? Nah sahabat Langkisau, RJP itu sebenarnya singkatan, yaitu dari resusitasi jantung paru. Kalau bahasa kerennya itu CPR. Kalau nonton-nonton itu ya kayak drama-drama bule-bule atau nonton film-film itu ya, sering dengar yang namanya CPR. Nah kalau di Indonesia namanya RJP, resusitasi jantung dan paru. Nanti kita bahas ya, kita angkat dulu telepon satu ini. Halo selamat pagi.
1: Halo selamat pagi Eci.
0: Selamat pagi Ayah Fikri, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana sekarang Ayah?
1: Lagi tempat Bakure.
0: Di tempat Bakure, cuacanya sana baik atau gimana?
1: Cerah.
0: Alhamdulillah, kalau cuaca cerah itu kalau Bakure kita jadi semangat juga ya Ayah ya?
1: Ah tentunya iya, ditambah iringan musik dari Langkisau.
0: Mantap, bolehlah supaya Ayah makin semangat. Mau dikasih lagu apa pagi ini?
1: Lagunya bebas ini.
0: Lagunya kita pop barat, pop Indonesia.
1: Pop barat, pop Indonesia. Apa ya?
0: Apa ya? Lagu apa ya? Ayah sukanya siapa penyanyinya?
1: Lupa nih.
0: Aduh, jangan dilupain dong, sedih nanti.
1: Dari Noah aja lah.
0: Dari Noah boleh. Ya. Lagu ini lagu Ariel Peter Pan baru, mau enggak yang itu yang soundtrack lagu Dylan? Mau enggak?
1: Oh, yang soundtrack film yang dia peran sekarang kan?
0: Iya, benar.
1: Nah, iyalah. Sudahlah.
0: Oke, siap Eci Daniel hadirkan itu ya. Boleh salam-salam Ayah Fikri deh.
1: Iya, salamnya buat Eci, buat NGP, buat Ican. Tapi malu. Abah semua aja lah yang dengar radio Langkisau.
0: Oke, siap Ayah Fikri, semangat bakurehnya ya Ayah ya.
1: Siap. Ini nomor baru ya, baru ganti nomornya.
0: Iya, nomor yang lama kemarin ada sedikit problematika jadi diganti nomor baru. Jadi yang ini di save ya nomornya ya Ayah ya.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Medinformasi, Edukasi dan

Aplikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersarakan Ici Daniel menghadirkan informasi terbaru dari dalam dan luar negeri dalam varia Langkisawa. Hingga pukul 10 pagi nanti sahabat, kami hadirkan informasi terbaru dari dalam luar negeri dan wilayah regional Kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat Langkisawa, kita awali dengan informasi dari wilayah regional Pesisir Selatan untuk sahabat. Sahabat Langkisawa, Bupati Hendra Joni audiensi ke Wamenkes usulkan pembangunan labkesmas hingga gedung di RSUD Tapang. Sahabat Langkisawa, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus bergerak cepat dalam mengupayakan peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam nyatanya langsung ditunjukkan oleh Bupati Pesisir Selatan dengan melakukan audiensi langsung bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Oktavianus di Gedung Kementerian Kesehatan RI Kamis lalu di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Bupati didampingi jajaran tim kesehatan daerah seperti Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB, Direktur RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, dan Direktur RSUD Tapan. Pertemuan ini jadi momentum penting bagi Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjemput bola program dan anggaran pusat guna mewujudkan fasilitas kesehatan yang representatif. Bupati juga menyerahkan secara langsung sejumlah proposal pembangunan fisik dan pengadaan alat kesehatan modern yang sangat dibutuhkan masyarakat. Usulan pembangunan dan pengadaan fasilitas medis yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat di wilayah Nagari Sago Panginan, pembangunan puskesmas baru di Pungasan dan Mandeh, penambahan pustu baru serta renovasi pustu dan peningkatan kapasitas ruang rawat inap. Selain itu, bantuan alat pendukung seperti ekokardiografi atau alat rekam jantung canggih guna mengoptimalkan pelayanan penyakit jantung. Pembangunan gedung laboratorium baru, pembangunan gedung gizi, pembangunan gedung radiologi, dan pembangunan gedung laundry merupakan bantuan-bantuan yang diharapkan dapat segera terrealisasi guna memangkas kesenjangan fasilitas kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir selatan seperti di Tapan. Audiensi ini berlangsung hangat dan mendapat respon positif dari Wamenkes beserta jajaran Kementerian Kesehatan, di mana pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk terus mengawal proposal hingga terrealisasi demi terwujudnya masyarakat PESEL yang sehat dan sejahtera.

Masih dari pesisir selatan, sahabat Langkisau, Satpol PP berikan materi pencegahan kenakalan remaja dalam kegiatan MPLS di SMKN 1 Panginan. Sahabat, dalam rangka mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pesisir Selatan memberikan materi kepada peserta didik baru di SMKN 1 Painan dengan tema pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter disiplin, di mana PLT Kepala Satpol PP Pesisir Selatan Dongki Agung Pribumi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja, antara lain seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, tawuran, balap liar, konsumsi minuman keras dan bullying, serta pelanggaran ketertiban umum yang berdampak pada masa depan mereka. Selain itu, dalam kegiatan ini peserta juga diberikan motivasi, sahabat, agar mampu menjadi generasi muda yang berprestasi, berkarakter dan menjauhi segala bentuk perilaku negatif. Sahabat Langkisau, diharapkan melalui kegiatan yang dilaksanakan ini peserta didik baru dapat memahami pentingnya menjaga sikap, etika dan kedisiplinan sejak dini hingga mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, nyaman dan menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan. Selanjutnya, sahabat, pemerintah Kecamatan Ampek Nagari Bayang Utara gelar FGD pendampingan pemulihan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam. Pemerintah Kecamatan Ampek Nagari Bayang Utara melakukan fokus group discussion dalam rangka pendampingan pemulihan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam di lingkungan hidup Kecamatan Ampek Nagari Bayang Utara Jumat 17 Juli lalu di UDKP setempat. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menyusun langkah strategis untuk pemulihan lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas sumber daya alam secara berkelanjutan. Camat Ampek Nagari Bayang Utara mengungkapkan dalam diskusi ini peserta membahas berbagai tantangan yang dihadapi kawasan mulai dari kondisi lingkungan pasca bencana, di mana FGD dihadiri tim dari Universitas Andalas, BNPB Provinsi Sumatera Barat, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, di mana pengolahan daerah aliran sungai, konservasi kawasan hingga upaya peningkatan produktivitas sumber daya alam tetap menjadi perhatian dan prinsip pelestarian lingkungan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang mendukung ketahanan lingkungan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bayang Utara. Sahabat, kita rehat sejenak sebelum menghadirkan informasi dari ranah nasional. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh iya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, kembali bersama Eci Daniel dalam Varialang Kisau. Sahabat, kita beralih dengan informasi dari ranah nasional. Fakta-fakta penahanan ex-Jampitsus Febri di rutan KPK. Sahabat Langkisau, ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ia ditahan di rumah tahanan KPK sejak Jumat 23 Juli malam. Di mana ia tiba di rutan KPK pukul 23 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat usai diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Sahabat Langkisau, saat tiba di rutan KPK, Febri tidak menggunakan rompi pink dan borgol meski telah berstatus sebagai tersangka. Febri terlihat mengenakan kemeja batik lengan panjang tanpa memakai rompi pink. Tidak hanya itu, Febri juga terlihat tidak diborgol. Alasan ditahan di rutan KPK, Rudi mengungkapkan bahwasannya Febri ditahan di rutan KPK karena bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani sejumlah kasus besar. Ia pun berpandangan Febri untuk memerlukan perlindungan di proses akuntabilitas dan transparansi. Ia juga menyampaikan KPK telah menerima permintaan bantuan penitipan tahanan dari Kejagung dalam perkara ini. Febri mengaku sempat berdiskusi dengan tim penyidik jaksa bahwa alat bukti yang diajukan masih belum didalami atau dikonfirmasi. Di mana Febri menyebut bahwa seharusnya alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Selain itu, ia juga mengungkapkan harusnya dilakukan ekspos berulang kali sebelum menetapkan seorang sebagai tersangka dalam melakukan penahanan. Terpisah daripada itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumawa Tuti membantah anggapan ini. Ia menyatakan penyidik di Kejagung menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, fakta Kejagung membeberkan modus operandi Febri pun secara umum dilakukan oleh penyelenggara negara dan jabatan sebagai jaksa pejabat struktural selama ia menjabat mengabdi di Kejaksaan. Diungkapkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas Rudi Margono di Kejagung Jumat lalu. Meskipun begitu, Rudi belum membeberkan secara rinci ihwal modus yang dilakukan Febri di mana ia berdalih hal tersebut masuk dalam strategi pembuktian. Di mana sahabat Langkisau, ex juru bicara KPK Febri Diansyah bertindak sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hal ini terungkap usai Febri menjalani pemeriksaan oleh Kejagung dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Febri mengatakan kliennya berharap agar proses hukum di kasus ini berjalan secara adil. Ia menyebutkan kliennya berharap agar penyidik Kejagung dapat memilah fakta secara jernih. Keputusan ini diumumkan usai rentetan kritik terhadap dirinya sejak mengumumkan diri sebagai kuasa hukum Febri pun juga terjadi. Selain itu, sahabat Langkisau, tentunya tuduhan atau predikat crime untuk indikasi TPPU ini juga harus diperjelas. Sahabat, kita beralih dengan informasi dari wilayah Sumatera Utara, di mana suami guru SD yang mencabuli anak yatim piatu di Tanjung Balai akhirnya ditahan. Sahabat Langkisau, polisi menetapkan A, suami dari guru SD berinisial D yang diduga mencabuli anak usia 12 tahun yang merupakan yatim piatu di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara untuk menjadi tersangka dan akhirnya ditahan. Di mana A dijerat dengan pasal 415 huruf B jangto pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Selain itu, Ibda Muhammad Ruslan, Kasih Humas Polres Tanjung Balai, mengungkapkan D selaku istri tersangka juga yang merupakan guru masih menjalani serangkaian pemeriksaan sebagai saksi terhadap dugaan keterlibatannya dalam kasus ini. Penyidik turut memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak keluarga korban, keluarga tersangka, serta ahli psikologi dalam memahami kondisi korban.
Ketika ditanyakan terkait tudingan warga yang menyebut kasus ini lambat ditangani sehingga memicu kemarahan, Ruslan mengaku penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Sahabat Langkisau, memang diketahui video warga menggeruduk rumah ASN guru di kota Tanjung Balai Sumatera Utara viral di media sosial, di mana dalam video ini guru dan suaminya disebut mencabuli seorang anak sekolah dasar yang merupakan seorang yatim piatu. Di mana peristiwa ini terjadi di Jalan Yosudarso, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Senin 4 Mei 2026. Seorang guru berinisial D diduga terlibat melakukan pencabulan bersama suaminya yang berinisial A. Kasus telah dilaporkan kepada polisi oleh kedua orang tua angkat korban berdasarkan nomor polisi LP-B-132-5-2026 Polres Tanjung Balai Sumatera Utara, Senin 4 Mei 2026 lalu. Namun warga menilai laporan kasus ini sangat lambat ditangani sebab D dan suaminya masih terlihat beraktivitas seperti biasa, bahkan D masih mengajar seperti biasa di sekolah. Ketegangan memuncak di Kamis 23 Juli lalu saat ratusan warga mendatangi rumah D di Jalan Burhanuddin, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nimbung, di mana pasangan suami istri ini menjadi bulan-bulanan masa. Dan akhirnya polisi datang untuk mengevakuasi D dan A untuk mengantisipasi kericuhan. Perbuatan cabul ini bermula saat terlapor disebut mendekati korban dengan modus meminjamkan telepon genggam. Terlapor membujuk korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar dengan meminjamkan telepon genggam. Saat korban lengah, terlapor melancarkan aksi bejatnya dengan membuka pakaian korban dan melakukan pencabulan. Bahkan korban tidak masuk sekolah beberapa hari akibat mengalami trauma. Di mana ibu angkat korban pun mengakui kasus ini dan langsung membuat laporan ke kantor polisi. Beralih ke wilayah Makassar, sahabat Langkisau, di mana sebuah kapal cepat speedboat yang mengangkut 11 wisatawan dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari pelabuhan Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menuju pelabuhan Marisa, Kabupaten Pohuwoto, Gorontalo. Saat ini tim SAR gabungan dikerahkan mencari keberadaan para wisatawan ini. Diketahui speedboat mengangkut wisatawan asing dan satu nahkoda serta satu ABK yang berangkat dari Kabupaten Tojo Una-Una Jumat kemarin dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Seharusnya diperkirakan tiba di pelabuhan Marisa pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Namun sampai saat ini kapal belum tiba. Di mana Basarnas Palu Lanal Gorontalo stasiun radio pun mendapatkan informasi mengenai situasi yang terjadi. Dan tentunya ada beberapa warga pun dan instansi terkait masih terus memantau kondisi dan informasi terkait kapal yang mengangkut 11 warga asing ini. Beberapa informasi terkait daftar nama warga asing yang berada di dalam kapal yang dilaporkan hilang yaitu Milan Kasik, Rani Permentier, Macis Sercu, Jelka Van Driesum, Hinke Van Dir, Rulan Van Driesum, H. Van Driesum, Matthias Prench, Celine Josette Mengwi, dan Hector Fabio Prang dan Johnny Josu Prang.

Sahabat Langkisau, kita beralih dengan informasi dari ranah internasional. Lebih dari 166 ribu orang dievakuasi saat kebakaran hutan yang berkobar di Prancis dan Spanyol di Jumat malam kemarin. Sekitar 44 ribu orang mengungsi dari semenanjung Cap Ferret yang berada di selatan Bordeaux, Prancis, dan sejumlah perahu mengangkut ratusan orang menjauhi kebakaran. Sementara beberapa lainnya mengendarai mobil untuk meninggalkan semenanjung. Lebih dari 50 rumah dilaporkan hangus terbakar. Di wilayah lainnya, 141 ribu orang telah dievakuasi Prancis wilayah Barat Daya dan 25 ribu wilayah Madrid, Spanyol. Sebanyak 1.200 orang diantaranya merupakan kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas. Saat ini kebakaran aktif masih terjadi di wilayah Guadalajara, Spanyol. Kebakaran melanda sejumlah wilayah sebesar 32 ribu hektar. Sementara itu di Prancis, di Cap Ferret dan sekitar kota Biscarrosse telah menghanguskan lebih dari 13.500 hektar, sementara 6.000 hektar lainnya telah hangus terbakar di wilayah Madrid. Menteri Dalam Negeri Prancis Laures Nunez mengatakan bahwa ini adalah kebakaran terbesar yang pernah melanda negaranya. Kobaran api sendiri dipicu oleh angin kencang yang berlangsung beberapa hari belakangan. Kondisi diperparah dengan kekeringan yang melanda dua negara ini. Sejumlah wilayah Eropa telah mengalami setidaknya dua gelombang panas sejak bulan Mei lalu. Kekeringan disebabkan oleh perubahan iklim, dipicu kegiatan manusia yang telah meningkatkan ancaman dan kebakaran hutan. Sahabat Langkisau, dua super tanker Cina yang membawa 4 juta barel minyak Arab Saudi berhasil keluar dari Laut Merah melalui Selat Bab al-Mandab pada Kamis kemarin. Dilansir media internasional, dua tanker ini lolos dari blokade pengiriman minyak Saudi yang dilakukan oleh milisi Houthi di Yaman. Menurut data pelayaran LSEG, VLCC Xinglongyang berbendera Singapura sempat memutar balik dan berhenti di tengah Laut Merah Selasa 21 Juli. Dan akhirnya melanjutkan perjalanan ke selatan pada Rabu 22 Juli malam. Selain itu, data lain menunjukkan bahwa kapal FLCC Coast New Lake berbendera Cina pun menyusul, sehingga kedua kapal tanker keluar dari Laut Merah Kamis 23 Juli malam lalu. Kapal Xinlong yang sedang menuju pelabuhan Xinzhou di Provinsi Guangxi, China, sementara Coast New Lake diperkirakan akan menurunkan muatan di pelabuhan Huizhou, Provinsi Guangdong, China Selatan. Kedua kapal ini mengindikasikan melalui pemancar sistem identifikasi otomatis bahwa ada awak kapal Cina dan mereka memuat minyak mentah di pelabuhan Yanbu, Arab Saudi awal pekan ini. Di mana sebelumnya Houthi menyebutkan telah menggelar operasi militer yang menargetkan dua kapal tangkar minyak Arab Saudi yang disebut melanggar blokade imbas konflik Timur Tengah dan lalu lintas pelayaran melalui Bab al-Mandab menurun. Dalam surat elektronik yang dikirimkan perusahaan pelayaran, Houthi mengatakan kapal dilarang memuat atau membongkar kargo di pelabuhan Saudi. Mereka memperingatkan bahwa perusahaan manapun yang terlibat dalam aktivitas ini akan menjadi sasaran mereka di mana saja. Pengumuman mengemuka sehari setelah Houthi menyatakan larangan pelayaran maritim terhadap Arab Saudi. Langkah ini membuka front baru melawan Amerika Serikat dalam konflik Iran dan menambah risiko terhadap pasokan energi global dan perdagangan di luar teluk. Dan sahabat, informasi terakhir dari Global yaitu Direktur Senior Riset Advokasi Kebijakan dan Kampanye Amnesty International Erika Guevara Rojas mendesak agar otoritas Amerika Serikat menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam unggahannya di media sosial, Rojas mengatakan otoritas AS harusnya mendukung langkah Mahkamah Pidana Internasional ICC untuk menangkap Netanyahu, ya seperti yang diserukan Wali Kota New York Zohran Mamdani.

Dan sahabat, informasi ini menutup perjumpaan kita dalam Varialang Kisau Sabtu 25 Juli 2026. Tentunya kita akan beralih dalam program selanjutnya. Tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM.

0: Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak.
1: Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.
2: Legenda Si Pitung.
3: Cup, cup. Iye, iye. Nyak datang, Tung.
4: Pitung rewel lagi.
3: Iya nih, Bang. Gerak terus dia. Kagak bisa diem.
4: Gatel dia. Pengen latihan silat kali. Semoga anak kita tumbuh jadi anak yang soleh ya.
3: Amin.
5: Didikan Bang Piung dan Nyak Pinah membuat Pitung tumbuh jadi anak yang berbakti.
6: Nyak, Be, Pitung berangkat ngaji dulu ye.
4: Ye, hati-hati Tung, belajar yang benar. Salam buat Haji Napiin ye.
6: Iye, Be, Pitung pamit. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Ini tidak bisa dibiarkan.
6: Apa-apaan itu?
8: Segera kamu bayar. Kalau tidak, rumah ini aku ambil.
9: Ampun Tuan, saya sudah tidak punya uang.
6: Dasar company. Beraninya, ame rakyat kecil. Tunggu aja kalau ane besar nanti.
5: Ketika usianya sudah cukup besar, si Pitung menimba ilmu di pesantren Naipin.
10: Tung, habis ngaji, lu belajar silat ye?
6: Iye, Bah Haji.
5: Hingga tiba waktunya bagi Pitung untuk kembali ke rumah.
10: Ji, Pitung pamit pulang kampung halaman. Terima kasih buat semua ilmu yang didapat.
11: Iya, Tung. Lo salah satu murid terbaik di sini. Pesan ane, gunain ilmu yang lo dapat buat kebaikan ya.
10: Insya Allah, Ji.
5: Sekembalinya Pitung dari pondok pesantren Haji Naipin, Pitung membantu ayahnya untuk mengurus kambing. Pitung biasa menggembalakan dan menjual kambingnya di pasar Tanah Abang.
10: Semoga kambingnya kali ini terjual tinggi.
12: Bang, kambingnya dijual berapa?
10: Murah aja, Kong. 25 gulden aja.
12: Kagak bisa kurang nih.
10: Kambingannya gemuk-gemuk, Kong. Dikasihnya rumput pilihan.
12: Ya udah deh, nih duitnya.
10: Makasih ya, Kong. Alhamdulillah, untuk besar nih aneh. Babe sama mamanya pasti seneng nih.
13: Hei, kalau jalan lihat-lihat. Siapa nama lo?
10: Maaf bang, nama Aye Pitung dari Rawa Belong.
13: Lain kali, hati-hati kalau jalan. Di sana, pergi lo.
10: Iya bang, lain kali aneh lebih hati-hati.
13: Galak amat tuh orang.
10: Lah, duit aneh. Jangan-jangan waktu senggolan tadi. Aneh harus mastiin.
13: Kita kaya nih.
14: Mantep Bang Rai.
10: Hei kalian, ternyata bener kalian yang ambil duit aneh.
13: Duit apa? Pergi sana lo. Orang gue nemu di jalan.
14: Bagi sebelum jadi pekedel.
10: Besar perampok. Aneh belum mau pergi sebelum duit aneh kembali.

0: aja. Kita udah kalah. Mereka punya senjata, Bang. Kita cuma tangan kosong. Ah, Bang Pitung kan kuat. Mau nggak jadi ketua kita? Kita rampok company.
1: Merampok company? Baiklah, ane mau. Tapi ane punya syarat. Hasil rampokan bukan buat kita, tapi dikembaliin ke rakyat.
0: Baiklah, Bang.
2: Beberapa waktu kemudian, kelompok si Pitung pun beraksi.
0: Rais, Ci, kalian kesono, ane kesini. Siap, Bang. Ayo, kita cabut.
2: Pitung, Rais, dan lainnya berhasil merampok rumah salah satu company. Namun, mereka tak mengambil harta tersebut, melainkan membagikannya pada orang-orang miskin. Hal itu dilakukan berturut-turut setiap malam.
3: Ini tidak bisa dibiarkan. Berani-beraninya dia ngerampok rumah saya. Tangkap si Pitung dan kawan-kawannya. Cepat!
2: Akhirnya, satu persatu kawanan si Pitung mulai tertangkap. Mulai dari GI, Rais, dan lainnya. Dan hanya tersisa si Pitung saja.
1: Kalian mau nangkep ane? Emangnya kalian sanggup

0: Bagi kalian dari sini, sebelum aneh, si Pitung, anak rawa belong, melumat kalian semua.
1: Si Pitung pun berhasil melumpuhkan Kompeni dengan kesaktian miliknya. Kisah kepahlawanan si Pitung ini terkenal hingga sekarang. Dan dia pun menjadi legenda dari Jakarta. Konon katanya, si Pitung wafat karena tertembak peluru emas. Beliau dimakamkan di Rawa Belong. Tuan Putri dan Pendekar Raja Wali.
2: Apa yang harus aku lakukan? Aku jadi bingung.
3: Ayah, kenapa kau terlihat murung? Bukankah ayah harusnya senang karena aku punya adik putri lagi?
2: Justru itulah, putri sulungku. Ayah berharap kali ini yang lahir adalah seorang putra yang bisa meneruskan tahta ini. Namun, malah lahir seorang putri lagi. Sesuai dengan adat kerajaan, jika aku mempunyai 7 orang putri, maka salah satu dari kalian harus aku korbankan untuk Raja Wali Raksasa.
3: Benar juga ya.
2: Tentunya aku tak ingin kehilangan salah satu dari kalian. Ayah sedang kebingungan, putriku.
3: Tapi ayah, salah satu dari kami harus mengalah. Karena aku yang paling besar, maka aku saja yang berkorban.
2: Tidak boleh, putriku. Seandainya saja ada yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu. Mengalahkan? Tunggu dulu. Betul juga. Akan kubuat sayembara. Satria yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu akan kunikahkan denganmu, putri sulungku.
3: Itu jauh lebih baik, ayah. Aku setuju. Dengan begitu, ritual ini bisa berakhir untuk selamanya.
1: Maka keesokan harinya,
4: semua kesatria di negeri ini yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa, dia akan menjadi suami dari putri raja.
5: Wow, ini akan menarik sekali.
6: Aku akan menjadi pangeran.

0: menaklukkan kerajaan ini. Menurut peramal istana, Raja Wali Raksasa itu akan muncul seminggu lagi. Jadi, mulai sekarang, latih dan perdalamlah ilmu serta kesaktian kalian.
1: Satu minggu kemudian, semua kesatria dari seluruh negeri mulai berlatih. Sementara itu, Raja memerintahkan untuk membuat sebuah pendopo jauh di tengah hutan. Di pendopo itulah, putri pertama akan memancing kedatangan Raja Wali Raksasa. Raja juga menyiapkan berbagai macam kue dan soko atau nasi ketan sebagai umpan. Tak terasa seminggu berlalu, putri diboyong ke pondok di tengah hutan.
2: Bertahanlah putriku, kami akan berada di dekat sini untuk melindungimu.
3: Tak apa ayah, aku percaya ayah. Lagi pula, ada banyak sekali kesatria yang ikut serta.
2: Benar, ayah yakin salah satu dari mereka bisa mengalahkan Raja Wali itu.
1: Putri pertama pun ditinggal sendiri di pondok itu.
3: Suara apa itu? Apakah itu Raja Wali?
4: Seorang putri bangsawan. Sedang apa di hutan seperti ini?
3: Aku sedang memancing kedatangan Raja Wali Raksasa.
4: Raja Wali Raksasa yang hanya ada dalam legenda itu.
3: Itu bukan hanya legenda, Tuan. Burung itu benar-benar ada. Jika raja memiliki 7 orang putri, maka salah satunya harus dikorbankan kepada burung itu. Sudah menjadi tugasku sebagai putri pertama untuk berkorban, Tuan.
4: Wah, sungguh berbahaya sekali. Saya akan menemani Tuan Putri di sini.
3: Tidak perlu. Ayah dan para kesatria sedang mengintai tidak jauh dari sini.
4: Tidak apa. Aku ini sudah sering menghadapi hewan buas. Paling tidak, aku bisa menemani Tuan Putri di sini.
3: Begitu. Terima kasih, Tuan Pengembara.
4: Aku duduk di sini saja ya.
3: Iya, silakan Tuan.
1: Pengembara itu lantas menemani putri pertama menunggu kedatangan Sang Raja Wali.
3: Pemuda ini menarik sekali. Dia juga baik. Semoga saja dia bisa mengalahkan Raja Wali itu dan menjadi suamiku.
5: Tuan pengembara, bangun! Burungnya!
4: Wah, besar juga dia.
1: Perhatian Raja Wali itu teralihkan oleh tumpukan kue beras.
4: Ini kesempatanku. Tali saktiku, bantulah aku menjerat Raja Wali itu.
5: Tali apa itu? Ia bisa bergerak sendiri.
4: Hiya!
1: Tali itu membelit tubuh Raja Wali dengan kencang.
4: Bagus tali saktiku. Ikatlah erat-erat burung itu.
1: Namun, burung Raja Wali itu mampu melawan. Tali sakti milik pengembara pun terputus.
4: Gawat, terpaksa aku harus menggunakan badik sakti. Badik saktiku, tolong bantulah aku.
1: Badik itu melesat lurus ke arah Raja Wali Raksasa. Pertarungan pun terjadi.
5: Aku tidak sanggup melihatnya.
1: Akhirnya, badik sakti itu berhasil mengalahkan Raja Wali.
4: Berhasil! Tuan Putri, kau sudah aman sekarang. Raja Wali itu tidak akan mengganggu lagi. Nah, aku pergi dulu ya.
5: Terima kasih, Tuan. Tapi, tunggu sebentar, Tuan Pengembara. Tolong bawalah kain selendang ini sebagai ucapan terima kasihku.
4: Baiklah, akan kusimpan baik-baik. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuan Putri.
1: Tak lama setelah pengembara itu pergi, para kesatria datang bersamaan.
6: Di mana Raja Wali itu?
7: Tidak akan kubiarkan kau menyentuh Tuan Putri.
5: Raja Wali itu sudah kalah. Itu ada di sana.
6: Raja Wali ini sudah tidak bergerak. Siapa yang melakukannya? Gawat, jika begini misi kita gagal. Tidak ada kesempatan untuk menikah dengan putri raja.
7: Kita bawa saja dagingnya sebagai bukti kepada raja kalau kita yang melakukannya.
6: Ide cemerlang.
1: Maka para kesatria itu pun berebut untuk mendapatkan bagian tubuh Raja Wali. Setelah itu, mereka mengantar putri pulang kembali ke istana.
7: Putriku, kau selamat.
5: Ayah.
2: Para kesatria negeri ini memang hebat. Lalu, siapakah yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu ya?
5: Sebenarnya mereka tidak melakukan apapun, Ayah. Seorang pengembara lah yang telah mengalahkan Raja Wali itu.
2: Hah?
5: Iya, pergi begitu saja setelah mengalahkan Raja Wali itu. Tapi, ia telah kuberi selendangku sebagai bukti bahwa dialah yang telah berjasa.
2: Kalau begitu, tak ada yang menjadi pemenang. Tapi, kembalinya kau dengan selamat juga patut dirayakan. Besok akan kuumumkan keputusan sayembaranya.
5: Baiklah, Ayah.
2: Kau istirahatlah dulu, putri sulungku.
5: Iya, Ayah.
1: Keesokan paginya.
8: Wahai seluruh rakyatku, dasarkan cerita dari putriku bahwa orang yang telah mengalahkan Raja Wali itu adalah seorang pemuda pengembara. Dia bukanlah rakyat negeri ini. Oleh karena itu, walaupun Raja Wali itu telah mati, tidak seorang pun di antara kalian yang kunikahkan dengan putriku. Akan tetapi, aku akan mengadakan pesta besar-besaran atas matinya Raja Wali itu.
1: Maka pesta besar pun digelar. Berbagai hidangan disajikan. Semua rakyat bergembira bersama-sama.
2: Wah, lincah sekali pemuda itu bermain sepak raga.
5: Astaga, itu Ayah, selendang itu. Dialah pengembara itu, Ayah.
2: Selain bisa mengalahkan Raja Wali, ternyata dia lihai dalam bermain sepak raga rupanya. Tolong panggil dia kemari.
4: Baginda Raja, saya hanya pengembara yang kebetulan lewat. Mohon izinkan hamba untuk istirahat sejenak.
2: Aku bukan ingin mengusirmu, wahai pemuda. Benarkah kau yang telah mengalahkan Raja Wali Raksasa Lusa kemarin?
4: Benar, Baginda. Rupanya putri bangsawan kemarin adalah Tuan Putri. Mohon maafkan jika saya tidak sopan.
2: Hebat sekali. Bagaimana caranya kau mengalahkan Raja Wali sebesar itu?
4: Saya memiliki cambuk dan badik sakti, Raja. Dengan kedua senjata inilah saya mengalahkan Raja Wali itu.
2: Menarik sekali. Aku harus menepati janjiku. Satria manapun yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu akan kunikahkan dengan putri pertamaku. Apakah kau bersedia?
1: Setelah itu, sang pengembara dan putri raja pun menikah dan hidup bahagia di istana. Pengembara itu kini dikenal dengan nama Pendekar Raja Wali. Legenda Joko Kendil, seri Tanah Jawa. Kisah ini terjadi di Tanah Jawa, di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera. Di sana, tinggallah janda yang hidup seorang diri. Ah, sayurannya kumbes sekali ini. Supku pasti akan sangat lezat. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Ya, siapa ya?
9: Permisi, Bu. Bolehkah aku meminta sedikit makanan?
1: Siapa kamu, Le? Sama siapa kamu?
9: Saya sendirian, Bu. Perut saya lapar sekali.
1: Kamu belum makan?
9: Belum, Bu.
1: Aduh, kasihan sekali. Masuklah, Le. Kebetulan aku sedang memasak.
9: Terima kasih sekali, Bu.
1: Siapa namamu, Le? Kenapa kamu sendirian? Kamu ini loh, masih kecil, tapi pergi sendirian.
9: Aku sendiri, tak tahu nama asliku, Bu. Tapi orang-orang memanggilku Joko Kendil.
1: Darimu di mana? Kamu punya keluarga, toh?
9: Aku selama ini mengembara. Aku tak punya rumah. Bu, boleh aku nambah lagi?
1: Lalu, bagaimana caranya kamu bisa makan? Kamu kan belum bisa bekerja.
9: Aku meminta makanan dari belas kasihan orang lain.
1: Aduh, kasihan sekali kamu. Masih kecil, tapi sudah hidup susah seperti ini. Kalau begitu, tinggallah di sini bersamaku. Kau akan kuanggap sebagai anakku sendiri.
9: Benarkah? Terima kasih banyak, Bu. Aku pasti akan membantu Ibu bekerja.
1: Begitulah, Joko Kendil sekarang hidup bersama Mbok Rondo. Joko Kendil merupakan anak yang rajin. Dia menepati janjinya untuk membantu Mbok Rondo bekerja. Dia belajar cara mengolah ladang dengan sangat cepat.
9: Lihat ini, Mbak. Panen kita kali ini bagus. Kulbisnya terlihat segar.
1: Ah, itu kan karena kamu yang merawatnya dengan penuh cinta, Joko.
9: Semoga kali ini kita mendapatkan banyak uang ya, Mbak.
1: Iya, semoga doa kita terkabul. Waktu terus berlalu. Joko Kendil kini sudah dewasa. Namun, badannya masih saja sama ketika ia masih kecil.
10: Mbak, aku punya satu keinginan.
1: Apa itu, Joko?
10: Aku ingin menikah, Mbok.
1: Menikah? Apakah kamu sudah memiliki calon, Joko?
10: Aku ingin menikahi salah satu putri kerajaan, Mbok.
1: Kamu jangan bercanda, Joko. Lihatlah keadaan kita sekarang. Mana mungkin putri raja mau dengan orang miskin seperti kita.
10: Ayolah, Mbok. Baru kali ini aku mempunyai permintaan ke Simbok. Tolonglah aku.
1: Baiklah. Tapi kau harus siap dengan apapun jawaban dari Tuan Baginda Raja, Joko.
10: Joko sudah siap, Mbok.
1: Beberapa hari kemudian, mereka berdua berangkat ke Istana Raja.
11: Ada apa, Mbok Rondo? Joko Kendil, apakah kalian butuh bantuanku?
1: Sebelumnya, kami minta maaf, Baginda Raja, jika kami lancang. Hamba ingin menyampaikan jika anak hamba, Joko Kendil, ingin meminang salah satu putri Baginda Raja.
11: Walau aku raja, tapi aku tidak berhak mencampuri urusan jodoh ketiga putriku. Untuk itu, biarlah putri-putriku sendiri yang memutuskan.
1: Raja mempunyai tiga putri. Mereka adalah Putri Kantung, Putri Mawar, dan Putri Melati. Jarak usia mereka tak jauh.
11: Bagaimana menurutmu, Kandil?
12: Ih, mana mau aku dengan orang biasa seperti itu. Apalagi dia sangat miskin dan terlihat aneh.
5: Ayah tidak perlu bertanya padaku. Aku sama sekali tidak mau.
11: Mengapa kalian berdua langsung menolak?
12: Tentu saja, karena aku ingin menikah dengan pangeran yang kaya raya.
5: Aku ingin menikah dengan kesatria yang gagah dan tampan.
12: Yang pasti bukan orang seperti dia.
11: Kedua putriku sudah menolak. Tinggal putri terakhirku saja. Bagaimana denganmu, Melati?
5: Ini pertanyaan yang sangat mendadak, Ayah. Tapi sepertinya dia baik. Aku mau bersamanya.
12: Kau bercanda, Melati?
5: Kau mau bersama pria pendek gendut itu?
10: Benarkah Tuan Putri bersedia?
5: Iya.
11: Sungguh mengagetkan. Baiklah, segera saja kita adakan pesta pernikahannya.
5: Terima kasih, Baginda Raja.
10: Terima kasih, Baginda Raja.
1: Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah. Kedua pengantin terlihat sangat bahagia. Tapi tidak begitu dengan kedua kakak perempuannya.
12: Melati kok mau sih sama orang itu?
5: Entahlah, dia memang aneh kan sejak dulu.
1: Banyak orang yang menghina pernikahan mereka. Lambat laun, hal itu membuat Joko Kendil terganggu.
10: Istriku, tolonglah jujur padaku. Hah? Kenapa kau mau menerima pinanganku saat itu?
5: Mungkin kau tidak tahu, tapi aku diam-diam sering melihat suasana sekitar kerajaan untuk melihat rakyat. Dan aku sering melihatmu membantu ibumu di ladang. Dari situ, aku tahu kau adalah orang yang baik dan pekerja keras.
10: Kau sudah memperhatikanku sejak lama. Terima kasih telah menerimaku apa adanya, istriku.
5: Akulah yang seharusnya berterima kasih. Aku telah mendapatkan suami yang baik.
1: Suatu hari, di kerajaan diadakan lomba memanah dan berburu. Banyak pangeran dan kesatria yang mengikuti acara tersebut. Penampilan para pangeran yang rupawan membuat Putri Mawar dan Putri Kantil terpesona.
12: Wah, cakep-cakep. Lihatlah yang itu. Dia tampan, bukan?
5: Wah, yang di sebelahnya juga gagah. Seandainya suamiku tidak sakit, dia pasti akan ikut juga dalam lomba ini.
1: Di tengah-tengah acara, muncullah seorang pangeran berkuda yang sangat gagah.
12: Wah, lihatlah pangeran itu. Tampan sekali.
5: Iya, gagah sekali. Kudanya juga besar ya.
12: Kudanya saja gagah. Lebih gagah dibandingkan suamimu yang bersembunyi di saat sedang ada acara penting seperti ini, Melati. Mungkin ia merasa malu dengan pangeran-pangeran gagah di sini.
5: Cukup, Kak. Suamiku tak seperti yang kakak bayangkan. Walau dia tak setampan semua pangeran ini, tapi hatinya baik.
12: Mengapa selalu saja seperti ini? Mereka terus-menerus menghina suamiku. Kenapa? Kenapa? Kenapa selalu saja kami dihina? Mereka semua tidak tahu betapa baiknya Joko Kendil. Hatiku benar-benar marah.
1: Putri Melati memecahkan sebuah kendil yang ada di kamarnya.
10: Tak ada yang salah kok.
12: Siapa kau? Anda adalah peserta lomba.
10: Iya, kita berpapasan tadi di lapangan.
12: Berani sekali Anda masuk ke sini. Suamiku ada di dalam sana. Cepat Anda keluar dari sini. Atau...
10: Kau tak mengenali suaraku, Tuan Putri Melati?
12: Hah? Tidak mungkin. Kau, Joko Kendil, suamiku?
10: Terima kasih telah mengenaliku, istriku.
12: Tapi bagaimana mungkin? Kau terlihat berbeda.
10: Sebenarnya, sewaktu aku lahir, aku dikutuk. Kutukan akan hilang jika seseorang menerimaku sebagai anak dan ada wanita yang tulus mencintaiku dan memecahkan kendil yang selalu aku bawa tanpa aku suruh.
1: Hal ini tentu saja membuat kedua kakaknya merasa kesal.
12: Bagaimana mungkin dia bisa seberuntung itu?
1: Joko Kendil pulang ke rumah Mbok Rondo. Dia ingin mengajak ibunya itu untuk tinggal di istana. Namun...
10: Benarkah ibu tidak mau pindah ke istana?
13: Ibu di sini saja. Kamu sudah ingat pada ibu, itu sudah cukup. Hati ibu akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada, Joko Kendil.
1: Asal-usul batu ampar. Angin sepoi-sepoi menerpa pohon kelapa di sepanjang pinggiran pantai dan membuat semua daunnya melambai. Di dekat pantai tersebut, tinggallah seorang pemuda berbadan kurus. Dia adalah Badang.
14: Nah, aku sudah mempersiapkan semuanya. Saatnya untuk berpetualang.
1: Badang mempunyai badan yang kurus dan kaki yang tidak seimbang. Kondisi ini membuat dia selalu terpincang-pincang ketika berjalan.
14: Aha, kupu-kupu, apakah kamu mau menemaniku hari ini? Tenang saja, kakiku ini tidak akan menjadi penghalang.
1: Setelah perjalanan panjang, Badang pun sampai di daerah bernama Tumasik. Daerah itu kini dikenal sebagai Singapura.
14: Wow, tempat ini sungguh menarik. Udara pantainya sejuk. Aku ingin tinggal sebentar di daerah ini. Aku harus secepatnya mendirikan rumah. Orang-orang di sini baik. Mereka membiarkanku tinggal. Hore! Akhirnya selesai juga. Rumahku, istanaku.
1: Setelahnya, ia berjalan-jalan di dekat pantai dan bersantai di sana.
14: Angin laut memang segar. Rasanya lelah di tubuhku langsung hilang. Ada kapal besar datang. Siapa ya?
1: Perlahan-lahan, kapal tersebut menepi dan berlabuh. Sesaat kemudian, turunlah seorang laki-laki.
14: Wah, badannya besar sekali. Sepertinya dia orang India. Apakah dia pemilik kapal itu?
15: Pulau ini kelihatannya menarik untuk dijelajahi. Tidak sia-sia aku berlayar selama ini. Aku sudah berkeliling sepanjang pantai. Banyak sekali batu-batu besar. Batu besar ini bisa aku manfaatkan untuk menguasai pulau. Aku punya ide bagus.
1: Orang India tadi pun melanjutkan kegiatannya. Tak lama kemudian,
3: dia melihat seorang nelayan di lepas pantai.
15: Hehehe, tampaknya orang-orang di sini bertubuh kecil. Aku bisa memanfaatkan mereka. Permisi tuan, bagaimana kondisi ikan-ikan di sini? Apakah hasil tangkapanmu banyak?
16: Syukurlah, ikan-ikan hari ini banyak tuan.
15: Sungguh menarik. Sungguh pulau yang kaya ya. Oh ya tuan, siapakah pemimpin di sini? Aku jauh-jauh dari India, ingin menemui pemimpin dari negeri ini.
16: Negeri ini dipimpin oleh Putri Tumasik, tuan. Beliau tinggal di istana itu, tuan.
3: Benar sekali. Negeri Tumasik dipimpin oleh seorang wanita. Dia dikenal sebagai Putri Tumasik. Orang India itu pun segera menuju istana untuk menemui Putri Tumasik.
15: Pemimpin negeri ini ternyata seorang wanita. Sungguh menarik. Ini akan menguntungkan buatku. Selamat pagi, Tuan Putri Tumasik. Perkenalkanlah, aku adalah Sanjeev, utusan dari negeri India.
3: Selamat datang, aku ucapkan kepada Anda, Tuan Sanjeev. Apa tujuan Anda datang kemari?
15: Aku datang ke sini bersama kapalku. Di dalam kapalku, ada 10 kotak peti berisikan emas. Akan kuberikan kepadamu. Namun, aku mempunyai syarat sebelum semua hartaku itu kuserahkan padamu.
3: 10 peti emas dan Anda ingin memberikannya kepada saya?
15: Benar sekali, Tuan Putri. Itu hanya tanda persahabatan dari Raja Negeri kami.
3: Baik sekali, Rajamu. Lalu, apakah syarat yang kamu ajukan tadi?
15: Syaratnya cukup mudah. Kita akan adu kekuatan. Jika Tuan Putri menang, maka emas akan menjadi milikmu dan rakyatmu.
3: Adu kekuatan? Maksud Tuan?
15: Aku melihat di pinggir pantai ada batu yang cukup besar. Kerahkan orang terkuatmu untuk mengangkat batu tersebut. Akan kuberi waktu seminggu untuk melakukannya.
3: Tapi bagaimana jika tidak ada yang berhasil?
15: Maka negeri Tumasi ini akan menjadi milikku dan rajaku. Apakah Tuan Putri takut? Bukankah Anda memiliki banyak prajurit yang kuat? Hampir semua negeri yang saya datangi berhasil menyelesaikan tantangan ini dengan cepat.
3: Benarkah?
15: Jangan cemas, Tuan Putri. Tantangan ini hanyalah simbol saja. Anda pasti bisa menang. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan emas dan menjadi negara sahabat India yang agung.
3: Keesokan harinya, prajurit utusan Putri Tumasik mengumpulkan semua orang dan memberikan pengumuman.
17: Bagi siapa saja yang berhasil memindahkan batu tersebut, dia akan mendapatkan jatah emas dari orang India dan penghargaan dari Putri Tumasik.
16: Itu sih tidak mungkin. Batu di pantai sungguh besar dan berat. Orang terkuat di negeri ini pun pasti tidak ada yang mampu mengangkatnya.
18: Iya, sepertinya negeri itu masih akan jatuh ke tangan orang India tersebut.
3: Kabar tentang taruhan itu menyebar dengan cepat. Sudah lewat 3 hari, namun tidak ada seorang pun yang mendaftarkan diri dalam sayembara tersebut.
19: Bagaimana ini? Ini sudah menjelang batas waktu, namun tak ada dari kita yang merasa cukup kuat untuk mengangkat batu itu.
17: Tuan Putri, mungkin tidak ada salahnya Tuan Putri berjalan-jalan dulu. Siapa tahu kita menemukan jalan keluar untuk masalah ini.
3: Di saat berjalan-jalan di tepi pantai dan ingin melihat batu, Putri Tumasik bertemu dengan Badang.
16: Permisi Tuan Putri, apakah aku boleh mengikuti sayembara tersebut? Sekalipun aku bukan orang Tumasik. Walaupun begitu, hamba merasa terusik oleh tingkah orang India tersebut. Hamba hanya ingin membalas jasa untuk negeri ini karena telah mengizinkan hamba untuk tinggal.
19: Tentu saja boleh, aku hargai niatmu itu. Siapakah namamu pemuda?
16: Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama hamba adalah Badang. Hamba hanyalah pengembara.
19: Baiklah Badang, besok kita akan bertemu dengan orang India tersebut. Kau akan mewakili rakyat Tumasik. Terima kasih sekali lagi.
13: Esok paginya, Putri Tumasik datang ke tepi pantai bersama Badang.
15: Hahaha, inikah yang kau ajukan sebagai penantangku? Sepertinya kamu sudah siap untuk menyerahkan negerimu padaku. Lihatlah dia, tubuhnya begitu kurus. Apakah kamu telah memberinya makan yang cukup, Tuan Putri?
19: Kamu yakin akan melakukan ini, Badang?
16: Saya yakin, Putri. Semoga saya bisa membantu.
15: Nyalimu besar juga, anak muda. Tapi apakah kau akan baik-baik saja?
16: Jangan khawatir, Tuan. Paling tidak, izinkanlah hamba untuk mencobanya.
15: Baiklah, silakan saja. Aku tidak bertanggung jawab jika ada tulangmu yang patah saat mengangkat batu tersebut.
13: Perlahan-lahan, Badang memposisikan kedua kakinya dengan mantap. Badannya membungkuk dan hap, batu itu berhasil diangkat.
16: Bagaimana, Tuan? Batu ini ternyata tidak begitu berat.
13: Hal ini tentu saja membuat orang India tersebut tak percaya.
15: Mustahil. Ini sungguh mustahil.
16: Ternyata ringan sekali. Sebaiknya batu ini aku pindahkan karena mengganggu orang di sekitar sini.
13: Badang pun melemparkan batu itu ke arah selatan. Wush, batu itu terlempar ke ujung selatan Pulau Tumasik. Orang India itu akhirnya pulang ke negerinya dengan penuh rasa malu setelah dia menyerahkan seluruh peti emas sesuai janjinya.
19: Terima kasih, Badang. Kau telah menyelamatkan negeri ini dari penjajahan. Sesuai janjiku, emas itu sepenuhnya milikmu.
16: Terima kasih, Tuan Putri. Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Sudah sepatutnya hamba menolong negeri ini dari penjajahan. Terkait emas, mohon maaf, sepertinya hamba harus menolaknya. Bagikanlah emas itu untuk orang-orang Tumasik. Hamba hanyalah seorang pengembara. Hamba justru akan terbebani membawa emas sebanyak itu.
19: Astaga, Badang, kau ini sungguh mulia. Aku tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa. Jika kau membutuhkan bantuan dari negeri ini, katakanlah kapan saja.
13: Begitulah, Tumasik telah aman dari penjajahan. Sementara itu, di tempat jatuhnya batu yang dilempar Badang, batu telah pecah dan menjadi kepingan-kepingan yang indah. Batu-batu itu terhampar berjajar dengan rapi. Karena itulah, tempat jatuhnya batu itu kini disebut sebagai Batu Ampar, yang berarti batu yang terhampar. Pesan dari cerita ini, janganlah cepat menyerah sebelum mencoba melakukannya. Pemenang adalah mereka yang mau berjuang hingga akhir. Sedangkan orang yang kalah adalah mereka yang sudah menyerah sebelum mencoba.
20: Sedang mencari buku dongeng yang lengkap? Ada Riri yang siap menemanimu.
21: Halo cantik, nama kamu siapa?
22: Eca.
21: Oh, lagi ngapain kamu?
22: Masak-masakan.
21: Bapak ibu di mana?
23: Saya orang tuanya.
24: Kami orang tuanya.
25: Kami orang tuanya.
26: Kami orang tuanya.
27: Saya orang tuanya.
28: Kami orang tuanya.
29: Kami orang tuanya.
30: Saya orang tuanya.
31: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
32: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. Simple cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Brian Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

76ers, pemain berusia 41 tahun itu, menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Mamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang

0: juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heitman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
2: Was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
2: To grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Ana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berikutnya, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatih sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level ke stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan beberapa pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, sama dari Thaipot, dari Thailand, ya kita tahu mereka tidak banyak melakukan beberapa pasang pemain, dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin duduk di peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta. We will have one
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara. Kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Andi Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redol Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim biar nanti asenggut, karena target kita asenggut.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatkan lagi, kerjasama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Right now, the flight out for

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Teddy, mau ketemu papa mamaku.
1: Boleh kan?
0: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang. Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: aku jalan sama kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya?
1: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya?

0: dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: begini. Konsep awalnya bagaimana menyikapi ujian dalam kehidupan. Itu dulu. Nanti baru ke detail apakah seperti Nabi Ayub atau Zakaria gitu kan? Tanyaannya. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah sampaikan gini. Walanabluwannakum bisyai. Di situ pakai la sebagai taukid. Lalu pakai nunnya ta'zim. Tadi kita bahas waktu subuh. Demi keagunganku, aku membuat hukum dalam kehidupan. Setiap hambaku yang ingin sukses, dia mesti mengeksplor kemampuannya meraih kesuksesan itu dengan melewati tahapan-tahapan kehidupan. Itu yang kita sebut ujian. Sebab kalau tidak diuji, tidak mungkin kita bisa meraih apa yang kita harapkan. Anak-anak mau jalan kan latihan dulu. Mau bicara latihan dulu. Anak sekolah lulus latihan dulu. Itu hukum kehidupan. Dengan berlatih itu semua potensi di diri kita hidup. Itulah adilnya Allah. Kalau enggak dibegitukan, ini enggak kuat nih. Kaki enggak kuat jalan. Tangan enggak berfungsi. Otak enggak berfungsi. Dibuat sistem kehidupan kita itu berjalan. Lewat apa? Ujian. Jadi sebetulnya ujian-ujian yang kita hadapi itu, satu, secara fitrah Allah siapkan untuk memperkuat diri kita dan sistem bagian tubuh kita. Satu itu. Yang kedua, ujian hidup itu sebetulnya mengantarkan kepada setiap harapan dan kesuksesan yang ingin kita raih. Jadi kalau kita berdoa nih ya, Allah kasih hukum gini. Ya Allah, saya pengen lulus ke kampus A. Bagaimana jalan ke sana? Nah, itu sistemnya ada ujian khusus tuh. Ini yang dipelajari. Kamu tingkatkan belajarnya begini, ya, spend waktunya seperti ini, atur waktunya begini, yang dipelajari begini, mekanismenya diberikan instrumennya kepada kita. Otaknya dikasih, jalannya dikasih, pikirannya dikasih, hidup semua itu. Jadi kalau cuma pengen lulus tapi gak ikut sistem ini, gak akan masuk. Sorry ya? Nanti sama semuanya. Yang pengen pintar ada jalannya, yang pengen kerja ada, yang pengen sukses ada, dibuat sistem seperti itu sehingga sibgoh kehidupan dunia kita untuk tatanan kehidupan ini semua hidup. Ya, ide muncul, pembangunan muncul, kreativitas muncul. Maka Allah sampaikan, walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, yang ingin mengharapkan sukses, ingin berhasil, pasti akan melampaui dan melewati ujian-ujian dalam kehidupan. Contohnya apa? Kegelisahan. Jua, rasa lapar. Bisa diartikan aset yang berkurang. Ya, naik turun dalam kehidupan. Kemudian naqsi minan abwal, yang tadinya naik, matang, turun. Ya, itu diuji, itu supaya apa? Ada dua tuh. Ya, satu, supaya kemampuan potensi kita itu hidup lagi. Kalau enggak gitu, enggak keluar ide-ide kita itu. Enggak keluar kemampuan kita. Makanya uniknya perusahaan-perusahaan hebat kadang-kadang bikin study, bikin masalah. Coba cari perusahaan besar itu. Kadang-kadang bikin masalah. Bikin masalah dulu, nyelesain sendiri. Supaya apa? Muncul ide baru. Nah, Allah sudah bikin fitrah dalam hidup. Diciptakan itu supaya semua potensi kita keluar. Yang kedua, sebetulnya jawaban dari doa kita. Gak ada satupun ujian kecuali sesuai dengan permintaan kita. Itu adilnya Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah gak mungkin nguji kecuali sesuai kemampuan yang jadi kebutuhan kita. Apa butuhnya, apa pengennya, sesuai sifat ujiannya. Jadi kalau Anda sekarang mengalami masalah, sebetulnya masalah itu disiapkan oleh Allah untuk mewujudkan doa-doa kita. Harapannya pengen apa, ini ujiannya. Dan kita mampu melakukan itu. Ya, makanya tadi di surat Al-Insyirah waktu subuh kita bahas itu harus optimis. Begitu diuji yakin saya bisa, karena enggak mungkin Allah titipkan kalau tidak mampu menjalaninya. Jadi jangan pernah kita mencela satu persoalan hidup yang diujikan, karena sesungguhnya ujian itu hasil dari permintaan kita sendiri. Saya pengen nikah ya Allah, tentukan tanggal sekian, dikirim, ya lewatin ini nih. Ya, nah ujian yang diberikan kepada Razik itu tidak akan diberikan kepada Fauzi. Gak akan sama ujiannya. Yang satu pengen lulus ujian kampus, pengen cepat wisuda. Yang satu pengen wisuda anak orang. Ya kan? Nah, itu ujiannya beda. Gak akan sama. Masalahnya pun beda. Jadi ketika melewati masalah itu, sebetulnya ingin mengabulkan doa yang diminta. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan masalah. Gara-gara ini nih saya begini. Tidak, nanti hikmahnya datang belakangan. Nah, ilmu hikmah itu mahal. Hikmah itu tingkat ilmu tertinggi. Kalau belum paham, yakini dulu. Lewatin dulu, baru nanti hikmah datang belakangan. Nah, sekarang baru kita masuk, Mas. Sebelum ke Nabi Zakaria dan Nabi Ayub tadi, bagaimana menyelesaikannya? Ya, Allah kasih contoh dulu. Nanti kamu kegelisahan pasti ada. Ya, lapar itu ada, gitu kan? Kemudian ujian berkurang harta, kadang naik, kadang turun ada, gitu.
1: Dikurangin dulu nih supaya kreativitas muncul, nanti diakumulasikan lagi. Ya, kalau enggak begitu enggak akan kreatif. Wal anfu sakit, capek, lelah. Ada tetangga, kerabat meninggal, keluarga dan sebagainya. Supaya belajar dari kebaikan dia. Ya, selalu ada hikmah. Nah, ujungnya apa? Ada wasamarat. Nah, ini kurang tepat menurut saya diartikan di terjemahan. Wasamarat diartikan dan bebuahan. Kalau begitu sifat keadilan Allah kurang sempurna, na'udzubillah. Karena yang diuji tukang buah saja. Tukang sayur enggak, tukang boneka enggak gitu kan? Nah, samarat di situ pakai ilmu balaghah bacanya, pakai kinayah. Kalau kita nanam sesuatu kan yang pengen buahnya. Tapi kan tanam dari benih, tumbuh, dirawat. Begitu besoknya mau panen mangga, malam-malam diambil orang. Anda ikut tender, sudah memenuhi kualifikasi, begitu mau dihasilkan diserobot orang. Ada ya? Wa basyiris sabirin. Nah, konsep umumnya Allah sampaikan, berbahagialah orang yang sabar. Itu konsep umum. Jadi kalau sedang menerima persoalan dihadapi, terima dulu dengan sabar. Sabar itu apa? Bukan diam. Teruskan. Ya. Alladzina idza asabathum musibah. Yang kalau dia ditimpa dengan apa yang dia inginkan itu, nah itu musibah tuh. Ya, musibah. Saya pengen pesantren dikasih sama Allah, ini musibah. Jadi musibah itu enggak harus selalu buruk, tidak. Baik. Anda pun datang ke sini bagi saya musibah. Ya, sebaliknya saya ada di sini musibah bagi Anda. Jadi sesuatu yang dialami musibah itu. Kalau mengalami apapun, dia langsung punya keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah, yang ditipkan Allah kok, pasti Allah ngasih solusi juga. Semua milik Allah, apa yang enggak mungkin bagi Allah. Nah, itu. Cuman kesalahannya orang sekarang itu dilekatkan dengan kematian saja. Semua punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, kita juga punya Allah. Gitu? Pekerjaan kita punya Allah. Masalah Allah yang kasih untuk mewujudkan kita. Solusinya punya Allah. Maka yang dibangun oleh Allah pertama kali kesadaran paripurna kita. Kalau sedang diuji, ingat kepada yang uji. Apa tujuannya diuji? Belajar dulu fikihnya. Supaya siap dengan itu. Nah sekarang banyak orang ingin meraih hasil tanpa melewati ujian. Gitu. Coba yang mau nikah ini. Kan? Pengen nikahnya aja tapi belum belajar fikih nikah. Padahal Quran lengkap itu. Sebelum menikah pelajari tugas suami ini, tugas istri ini. Nanti akan ada masalah antara istri dengan suami. Masalahnya begini, begini, begini. Nanti akan ada masalah antara menantu dengan mertua. Masalahnya begini, begini, begini. Kalau kamu nanti mengalami itu solusinya begini, begini, begini. Sekarang jarang dipelajari. Pengennya cepat nikah aja. Tanggal tentukan, ini tentukan. Pelajaran belum ada. Dulu orang tua kita, kenapa ketawa? Dulu orang tua kita itu begitu kemudian mengkhitbah, dipacari, dikasih daun pacar yang perempuan. Lalu diajari rumah tangga 40 hari. Yang laki-laki belajar untuk memaksimalkan nafkah. Nah, dalam masa menunggu itu disebut pacaran. Belajar fikihnya begini, ininya begini. Makanya dulu tuh banyak sekali pernikahan-pernikahan yang abadi dan langgeng. Kenapa? Karena fikihnya dipakai. Sama babnya kerja, tapi tidak belajar tentang fikih kerja. Tantangan gimana? Menghadapi orang iseng gimana? Kalau makin naik, oh ini akan terjadi. Orang gak suka, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, menghambatnya begini. Nanti cara menyelesaikannya begini. Ibadah ritualnya begini, secara intelektual pemetaannya begini, di lapangannya akan begini. Itu ada semua. Dan hebatnya adanya di Quran. Nah. Makanya orang-orang yang kembali kepada Allah, dipuji oleh Allah, ayat 157-nya. Ula'ika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmat. Orang-orang yang memetakkan mitigasi persoalan dan menerima optimis dia selesaikan, dipuji oleh Allah dibandingkan orang yang berkeluh kesah. Jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu mengkontemplasikan, terima. Karena enggak diterima pun jadi masalah kita juga. Dan yang pengen itu kita juga. Terima dulu. Nanti setelah itu terhubung dengan Allah, sholat. Karena itu sholat disandingkan dengan sabar untuk menyelesaikan masalah. Ada di mana? Al-Baqarah 45. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau engkau punya masalah, terima dulu. Bukan cuma engkau, yang lain juga punya masalah. Kan engkau juga yang minta. Nanti bawa solusinya lewat sholat. Minta sama Allah petunjuk. Kalau belum yakin di soal imannya, Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Katanya engkau yakin dengan saya. Engkau yakin percaya kepada saya. Saya kasih kok gak yakin juga. Di mana imanmu, kata Allah. Nah, setelah itu dikasih rincian jenis persoalannya. Ini orang-orang dulu yang punya masalah. Kamu pernah sakit, aku ujikan kepada Ayub. Kamu pernah punya persoalan di rumah tangga tentang keturunan, aku ujikan di Zakaria. Muncullah pertanyaan Anda tadi, apakah harus seperti Nabi Ayub atau seperti Nabi Zakaria? Balik ditanyakan sifat masalahnya apa. Karena Allah turunkan kisah-kisah itu untuk memberikan detail kepada Nabi Muhammad. Kalau sakit muringan Muhammad SAW. Lagi kerja sakit diuji nih. Capek, batuk, pilek, apa. Nih Nabi Ibrahim pernah begitu. Kalau lagi berangkat dakwah, capek, lelah. Bukan cuma kamu yang lelah Muhammad. Ibrahim dulu lelah juga. Turunlah Quran surah misalnya ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sedang tugas, pegal-pegal dikit, pasti Allah sembuhkan. Sambil dipegang. Kalau lagi dakwah, suara hilang. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sambil dipegang. Kalau sakit, pasti disembuhkan. Yang nugaskan Allah, yang ngasih jalan Allah, yang nguji Allah, pasti yang ngasih solusi Allah. Pernah gak begitu? Ya. Capek nih, oh gak jamaah gak jadi. Capek nih, kajian batal. Capek nih, baru mendung dikit, padahal belum tentu hujan. Yang dipasang malah status. Jakarta macet, ya. Berangkat enggak, padahal belum tentu ketika dia jalan itu macet. Nah ini satu mas. Nah kalau sakitnya demikian parah, sampai diuji dengan yang luar biasa, Allah kirimkan kisah. Wa ayyuba idna da rabbahu anni masani yadur wa anta arhamar rahimin. Ayyub itu satu kaya, kedua sukses, ketiga soleh, ideal sekali. Kaya, istri cantik, anak 12. Aset banyak. Asetnya banyak. Kebun, termasuk paling kaya. Soleh. Berbaginya, nabi lagi. Setan mengajukan permintaan kepada Allah untuk menguji Ayub ini, menggoda Ayub dengan tiga sifatnya sekaligus. Menghilangkan kekayaannya, menghilangkan keturunannya, menghambat kesolehannya. Tapi diizinkan oleh Allah untuk memberikan satu hikmah dan petunjuk kepada umat di masa depan kalau diuji dengan yang seperti ini, zikirnya begini. Pertama, minta kepada Allah supaya semua aset kekayaannya habis dalam sehari. Maka dalam sehari ternaknya mati semua, kebunnya kebakar semua habis. Dalam sehari. Setan melakukan itu, menduga Ayub akan putus asa, mengeluh kepada Allah. Yang terjadi justru ibadahnya naik 2 kali lipat. Gak komen tentang aset itu. Alhamdulillah kau yang titipkan, kau yang ambil, selesai. Itu. Sehingga jadi rumus. Ya, jadi rumus tuh. Ini rumus Ayub tuh begini. Contoh nih ya. Ini sendal nih, sendal di depan nih. Itu titipan dari Allah bukan? Kalau titipan yang punya siapa? Allah. Nitip nih, kalau nitip diklaim sama yang dititipi, benar gak? Tidak kan? Ya kan? Kalau yang dititipi berarti kan akan mengembalikan kan? Nah, kalau dikembalikan dalam keadaan rusak, seneng gak yang nitipkan? Tidak. Saya nitipkan untuk dipakai pada yang baik, dipakai untuk nyuri, seneng gak? Tidak. Begitu dititipkan dan berhasil mengolah itu, diambil sama yang menitipkan, alhamdulillah, ya Allah engkau titipkan kebun, aku sudah pakai sesuai dengan apa yang engkau perintahkan. Aku rawat, aku tanam, aku bagi, aku share, aku sedekah. Sekarang kau ambil lagi, alhamdulillah, sukses saya menjaga titipan. Dan Allah mengatakan, kalau sukses, aku ganti lebih di akhirat. Jadi milik kamu, lebih indah lagi. Jadi Nabi Ayub itu melihat sesuatu, itu titipan Allah saja. Kalau hilang, alhamdulillah, cari dulu. Kalau enggak ketemu, alhamdulillah, tugas selesai. Titipan selesai. Yang penting, hisabnya ringan. Itu Ayub. Malah nambah soleh. Ya. Nah, bisa enggak itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, orang beriman itu sempurna, mengagumkan perkaranya. Kalau dapat kesuksesan dia bersyukur, jadi gak berlebihan. Allah juga yang nitipkan kok. Kalau diuji dengan persoalan dia bersabar, yang punya Allah juga kok. Gitu. Jadi sama aja antara ada dengan tiada, sama aja. Dinikmati aja. Nah dalam menjalani itu butuh penyesuaian, disitulah ada pahala. Ya. Kalau gak ada ujian gak ada pahala. Gak ada pahala. Gak tahu caranya kita berdoa, berkeluh kesah, minta dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada awal ketika Anda bertanya tentang sikap Nabi Ayub. Konsep, secara konseptual dari Al-Quran yang pertama kali adalah satu. Jika dihadapkan pada ujian kekayaan, ini yang harus dilakukan. Kalau jatuh pun begini caranya. Kalau sedang maju di atas bersyukur, jangan terlalu angkuh, jangan sombong dan sebagainya. Karena kapan-kapan Allah bisa ambil, itu loh hikmahnya. Kalau diambil pun jangan banyak disesali. Toh yang punya bukan kita kok. Ya, belajar sama tukang parkir. Datang mobil beda-beda biasa aja. Ya. Enggak ada tukang parkir begitu Alphard pergi langsung marah katanya, "Woi, ngapain diambil?" Enggak ada, biasa aja. Gitu. Enggak ada bangga sampai selfie dengan mobil orang gitu, biasa aja. Dapat titipan, begitu waktunya diambil, pulang selesai. Itu problemnya kadang-kadang. Nah, ngajinya enggak sampai ke situ. Fikih syukurnya banyak, fikih sabarnya enggak dipelajari. Itu satu. Yang kedua, begitu naik meningkat, ya Allah minta anaknya meninggal dalam sehari semua. Diuji meninggal semua sehari, Pak. 12-12 sih. Dikira akan down. Ternyata naik 2 kali lipat. Berarti udah 4 kali lipat dari sebelumnya. Tinggal yang terakhir, ya Allah kok masih naik nih. Bikin sakit, ya Allah. Minta, saya minta ngajukan yang terakhir sakit. Yang sakitnya tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya, gak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Ya. Istrinya datang mengatakan, Pak, kenapa enggak memohon pada Allah sembuh? Ditanya balik, kita itu senang, sehat, syukur berapa lama? Dijawab kurang lebih 20 tahun. Ada riwayat mengatakan 70 tahun. Sekarang diuji dengan hilang ini, ujian sabar dan saya sakit berapa lama? Ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada riwayat mengatakan ya, sekian belas tahun. Kata Ayub begini, nanti aja kalau ujian sabarnya sudah sama dengan ujian syukur, baru saya minta sama Allah. Malu dikasih 20 tahun senang, kaya, baik, kan? Tapi baru dikasih 15 tahun, 7 tahun dalam riwayat sebagian mengatakan, baru dikasih segini kita sudah mengeluh. Entar aja kalau sabarnya sudah sama dengan syukur sehingga seimbang. Tapi ketika sakitnya sudah mengganggu beliau untuk melaksanakan rutinitas ibadahnya. Tadinya masih bisa bangun, sekarang sakitnya sudah enggak bisa menahan berdirinya. Sholatnya sudah susah dan sebagainya. Baru Ayub minta kepada Allah. Dibukalah dengan fathah, bukan dengan dhammah. Kita tahu yang ngaji nahu, setiap kalimat dalam bahasa Arab digunakan dhammah di awalnya, namanya mubtada. Tapi khusus ayat ini pakai fathah. Wa ayyuba, bukan wa ayyubu. Fathah itu membuka sesuatu sebagai inspirasi. Wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayub sebagai inspirasi untukmu. Kalau engkau mengalami persoalan yang sama, lakukan seperti Ayub menjalaninya. Idznada rabbahu anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayub bermohon kepada Allah kesembuhan untuk ibadahnya, bukan sekadar sembuhnya. Anda sakit berobat ke dokter. Pengen sembuh atau pengen dekat sama Allah? Beda tuh. Ya. Saya sakit nih. Diberi sakit oleh Allah nih, minta sembuh. Semua orang minta sembuh yang sakit. Tapi jarang ada yang minta sembuh untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Ya Allah, saya pengen sehat supaya tahajud. Ya Allah, saya pengen sehat supaya pengen baca Al-Quran. Tarik ke situ. Nah, ketika ditarik ke aspek ibadah, apa yang terjadi? Ya. Dan kalimatnya indah. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah. Aku pengen meningkatkan ibadah kepadamu, tapi penyakit ini menghambat. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau dengan yang paling sayang tidak mengabulkan, kepada siapa lagi aku mesti minta? Itu pakai fa, subuh tadi kita belajar. Fastajabna, enggak pakai jeda, langsung dijawab. Fastajabna lahu. Kami langsung jawab. Fakashafna ma bihi min dur. Yang hilang-hilang, yang terasa sakit, habis semua, diselesaikan. Yang paling menarik, wa atainahu wa ahlahu mithlahum ma'ahu. Kami balikkan lagi keluarga yang tadinya hilang. Tadi kan 12 anak itu meninggal dalam sehari kan? Tiba-tiba begitu sembuh, berhubungan lagi dengan istrinya, istrinya hamil lagi, begitu hamil kembar-kembar 12 kali hamil, jadi 24. Yang tadinya 12 meninggal, sekarang lahir baru anak 24. Tuh, zik, 24 tuh. Ya. Setelah itu apa? Karena Ayub ini dikenal dermawan, bagus suka berbagi. Maka orang viral, Ayub sudah sembuh, datanglah nengok. Datang itu bawa sesuatu. Ada yang datang bawa hasil kebun, datang mau nyerahkan. Kaya lagi 2 kali lipat dari sebelumnya lagi. Dan ditutup dengan kalimat ujungnya, wa dzikra lil abidin. Kami tidak khususkan ini untuk Ayub, tapi bagi setiap hamba. Kamu yang punya persoalan serupa, lakukan zikirnya Ayub. Ujiannya apa? Sakit. Ujian harta. Sedang turun, omset dan sebagainya. Ya kan? Atau dengan hal tadi yang disebutkan, maka zikir Ayub bacakan. Apa zikirnya? Ya. Anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Itu. Jelas ya? Oke. Zakaria berbeda. Zakaria ujiannya di rumah tangga. Istri difonis tidak mungkin punya keturunan. Wa mro'ati akhir. Istriku difonis, maaf, menopause dan mandul. Secara medis gak mungkin. Maka apa yang dilakukan? Membangun pendekatan kepada Allah. Sholat. Ya. Tapi kalimatnya indah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul waritsin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri untuk memperjuangkan risalah dakwah ini. Aku pengen ada penerus, aku pengen punya keturunan. Itu bukan sekedar punya anak, ya Allah. Supaya ada legasi dakwahku yang diteruskan oleh anak-anakku. Enggak berhenti memperbaiki masyarakat itu. Ya itu kuncinya. Kalau cuma pengen punya keturunan, yang lain minta banyak. Tarik ke unsur ibadah. Tarik. Engkau yang paling sayang padaku ya Allah, aku tidak putus berdoa kepadamu dari mulai aku kuat sampai fisikku letih sampai rambutku memutih. Ada orang minta di depan 5 menit tuh. Ustaz, Pak Masuri, tolong memasuri. 5 menit dikasih gak? Belum tentu. Tapi 24 jam di depan, tangannya begini, Pak Masuri, gitu, tolong 24 jam. Dikasih gak? Keterlaluan kalau gak ngasih. Ya kan? Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Ini ada hamba minta begini, ya Allah, dari mulai rambutku menghitam sampai memutih, fisikku kuat sampai letih, aku tetap yakin bahwa Engkau akan mengabulkan doaku. Aku tidak minta banyak, ya Allah. Aku minta keturunan supaya bisa meneruskan dakwah bagi orang-orang untuk bisa menyembah-Mu. Langsung jawabannya sama dengan yang tadi Ayub. Fastajabna. Gitu. Tapi diisi, isiannya apa? Yusari'una fil khairat. Diisi dengan dharma bakti kebaikan. Ya, inilah salah satu yang sanadnya ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, jadi kalau pengen cepat doa dijawab, salah satunya bukan sekedar doa. Sertakan dengan kebaikan. Bisa dengan infak kalau ada harta. Ya, bisa dengan ibadah tenaga, sholat tambah, baca Quran tambah. Supaya Allah mempercepat pengabulan doa. Nah, itulah wasilah. Ada konsepnya di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabdaghu ilaihil wasilah. Hei orang beriman, kalau punya hajat, punya keinginan, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dan jadikan takwa itu sebagai wasilah. Bentuknya apa? Takwa dengan tenaga, amal solehnya, sholat. Kan gak bayar sholat. Kan? Takwa dengan harta, infak, sedekah. Cari anak yatim, cari penghafal Quran. Ya, cari janda-janda dan sebagainya misalnya. Yang memang ada tanggungan yang bisa kita bantu. Itu jadikan wasilah untuk minta. Cuma mintanya jangan tarik ke dunia, pantai. Tarik ke akhirat. Minta sama Allah, tarik. Gitu. Saya pengen punya ini ya Allah, supaya saya bisa beramal soleh. Nah itu. Jelas ya? Nah jadi sekarang tinggal pilih mas. Nanti indahnya di Quran itu semuanya ada contoh. Nabi Ibrahim ada persoalannya. Nabi Nuh ada persoalan. Semua nabi yang ada di Quran itu semuanya ada hikmahnya. Dan akumulasinya ada pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka kesimpulan Quran cuma satu untuk Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sana. Tinggal diurut. Jadi kalau kita sedang punya masalah apa, gampangnya gini. Nabi pernah mengalami itu di mana, kapan, petunjuknya apa. Ikuti, selesai seketika.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan aja Gusolim, Painan 91,2 Langkisau FM, Lopaga Penjara Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bersuara Radio Fabri di hari ini Sabtu 25 Juli 2020 dap hadir dengan musik istirahat siang. Menemani sahabat di siang kali ini ya, tengah beristirahat maupun tengah beraktivitas, kita menemani sahabat dengan tembang kenangan. Seperti biasa yang ingin bergabung silakan di 0811 66 19 120, atau juga bisa melalui Facebook nih juga bisa nih. Kalau misalnya lagi aktif sahabat, bisa di messenger saja kita mau request lagu tembang kenangan apa. Untuk bergabung melalui line telepon, SMS dan juga WA silakan di 0823 744 1491.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu Guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
15: Hey Dad, lari yuk.
16: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
15: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
16: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
15: Masa?
16: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
15: oh ya?
16: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
15: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
16: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
15: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
16: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
15: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
16: Betul. Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
15: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
16: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
15: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
16: Ayo.
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Temilang 1.2 Langki Sao FM, Sobat Langki Sao masih bersama Adel Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan sama lagi kita hadirkan juga informasi terkait dengan perakiran cuaca oleh BMKG Minangkabau. Disampaikan pada hari ini sebagian besar wilayah Sumatera Barat berpotensi mengalami hujan pada Sabtu, terutama pada siang hingga sore hari. Sejumlah daerah bahkan diprediksi berpotensi diguyur hujan yang disertai petir. Berdasarkan perakiran cuaca yang berlaku mulai dari Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga Minggu 26 Juli pukul 7 waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca memasuki siang potensi hujan mulai meningkat di berbagai daerah. Sebaliknya, seluruh wilayah yang berpotensi mengalami hujan disertai petir meliputi Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, serta Kepulauan Mentawai. Masyarakat di wilayah tersebut dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dalam waktu singkat. Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten 50 Kota, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, dan juga Kabupaten Pesisir Selatan.

Sapa lagi Sobat MKG menghimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan terutama pada siang hingga sore hari untuk menyesuaikan rencana kegiatan dengan perkembangan cuaca. Pengguna jalan juga diharapkan meningkatkan kewaspadaannya apabila hujan turun disertai petir atau mengurangi jarak pandang. Perkiraan cuaca tersebut disusun oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi atmosfer. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi dari BMKG. Sobat lagi saya informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam musik istirahat siang di edisi kali ini. Nantinya Del Febri masih akan kembali dengan informasi terkait seni dan budaya dalam program Seni dan Budaya, tentunya masih di edisi Sabtu 25 Juli 2020.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau masih bersama Del Fabri dalam program Seni dan Budaya. Dan di edisi kali ini, sahabat, Sabtu

Bali, Bugis, Batak, dan kebudayaan Eropa yang juga berpengaruh pada beberapa bidang kebudayaan. Budaya Kepulauan Riau juga dipengaruhi oleh budaya umat Islam. Suku Melayu yang berkembang di Kepulauan Riau juga merupakan suku berasas Islam. Selain agama Islam, budaya Kepulauan Riau juga sudah terpengaruh oleh budaya keagamaan umat Buddha, Kristen, dan juga Konghucu. Dan untuk rumah adat Kepulauan Riau yaitu Belah, Bubung, dan lain-lain. Dan pada hari ini kita bahas ya terkait dengan rumah adatnya di sahabat. Untuk rumah adat dari Kepulauan Riau adalah Rumah Lipat Kajang namanya. Nah, disampaikan sahabat lagi saya dengan nama lain juga ada Rumah Belah Bubung namanya. Disebut juga Rabung atau Bumbung Melayu. Rumah Belah Bubung dibagi lagi menjadi beberapa jenis menurut bentuk atapnya. Yaitu ada rumah lipat pandan di mana atapnya yang curang. Lalu ada juga rumah lipat kajang, atapnya agak mendatar. Dan juga rumah atap layar yang disebut juga dengan ampar labu, di mana bagian bawah atap ditambah dengan atap lain.

Dan satu lagi so, untuk upacara adat yang berkembang di Kepulauan Riau, di mana upacara adat tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat Kepulauan Riau seperti basuh lantai di Lingga, haul jamak di Lingga, makan sirih di Kepulauan Riau, dan juga malang kue bulan oleh umat Tionghoa di Tanjung Pinang. Ada juga tradisi upacara adat seperti malam tujuh likur di Lingga, mandi syafar Melayu di Lingga, menjunjung duli di Kepulauan Riau dan Riau, ratif sama di Lingga, sembahyang kubur oleh umat Tionghoa di Kepulauan Riau, sembahyang laut oleh umat Tionghoa di Tanjung Pinang. Lalu ada juga tradisi tepung tawar yang dilaksanakan di seluruh kawasan Kepulauan Riau.

91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau Basi bersama Del Fabri. Kita bahas dengan informasi seputar seni dan budaya dalam program ini, terkhusus dari Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kalau kita membahas terkait dengan kebudayaan, tak lepas dari makanan khas nih sahabat. Dan bagi Sobat Lengkisau yang ingin mengetahui atau penasaran apa saja sih makanan dari yang khas ya dari Kepulauan Riau ini, ternyata banyak juga loh sahabat. Yang pertama Sobat Lengkisau adalah mie Tarempa namanya. Ini berasal dari Tarempa, Kabupaten Anambas. Masakan ini mirip dengan mie telur berwarna kuning dan berbentuk pipih dengan cita rasa yang khas. Selain itu juga ada sop dan sate rusa yang cukup unik untuk dijadikan hidangan. Namun sop dan juga sate rusa merupakan sajian khas dari Kepulauan Riau. Biasanya sup daging rusa yang memiliki tekstur yang legit dan manis disajikan dengan nasi putih hangat. Berikutnya sahabat, yang populer ada mie lendir. Ini merupakan makanan khas dari Riau yang disajikan dengan potongan telur rebus, toge, dan juga daun bawang dengan cita rasa manis dan gurih. Nah, sahabat juga bisa menambah bawang goreng dan potongan cabai rawit agar bisa merasakan makanan ini semakin lebih lezat sesuai dengan selera masing-masing. Berikutnya Sobat Lengkisau ada yang dinamakan dengan cencaluk. Nah, ini terbuat dari udang yang dihaluskan dan difermentasikan selama 1 bulan di wadah tembikar dengan bakteri fermentasi. Cencaluk memiliki cita rasa yang gurih dan juga asam. Berikutnya ada juga nih lakse kuah yang juga merupakan hidangan mie dengan tekstur kenyal yang terbuat dari sagu. Dan untuk kuah berwarna merah dan mirip dengan kuah kari menggunakan banyak rempah-rempah. Berikutnya sahabat ada luti gendang yang merupakan cemilan jenis roti yang dimasak dengan cara digoreng. Bentuk roti ini setengah lingkaran dengan isi sambal lumat yang terbuat dari ikan. Berikutnya sahabat juga ada gonggong namanya, merupakan hidangan dari siput laut bercita rasa gurih yang dimasak dengan cara direbus.

Nah, berikutnya Sobat Linggiso, yang menjadi cemilan khas adalah deram-deram namanya. Ini merupakan cemilan khas dari Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Kepri. Cemilan ini berbentuk seperti kue berwarna coklat yang biasa dibawa sebagai oleh-oleh dari Tanjung Pinang. Berikutnya ada tepung gomak yang merupakan sejenis kue yang luarnya dilumuri oleh kacang hijau yang telah dihaluskan. Dinamai dengan tepung gomak karena kue ini seperti dibedaki. Dan kue tepung gomak bahan utamanya adalah tepung pulut putih.

91,2 Langgisau FM, Sabah Langgisau. Itulah informasi yang kita rangkum dalam seni dan budaya, terkhusus di edisi kali ini kita hadirkan dari seni dan juga kebudayaan Kepulauan Riau. Nah, masih akan kita hadirkan sama lagi informasi seni dan budaya ini, tapi untuk minggu depan ya, dengan provinsi yang berbeda. Dan kita tutup dulu sahabat Langgisau kebersamaan kita di edisi kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuannya sahabat terkait dengan berbagai macam seni dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dari Kepulauan Riau. Sahabat Langgisau, di penghujung ini kita masih akan hadirkan lagu-lagu khas dari Kepulauan Riau. Dan nantinya di pukul 3, Adel Febri masih akan kembali dengan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sinar matahari. Nah, tubuh dapat mengkonsumsi vitamin D dengan berjemur selama 10 hingga 30 menit setiap harinya. Lantas apa sih efek kurang sinar matahari bagi tubuh? Nah, ada tanda-tanda yang dihadirkan nih sahabat melalui tubuh kita karena kita kekurangan sinar matahari. Nah, mungkin sahabat bisa merasakan hal demikian. Nah, bisa jadi sahabat kurang dari paparan sinar matahari. Yang pertama sama lagi saw adalah depresi atau merasa murung. Nah, dokter seringkali mengaitkan penurunan suasana hati di cuaca dingin dengan kurangnya sinar matahari. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan kadar hormon serotonin di otak. Sinar matahari dinilai mengaktifkan bagian otak tertentu yang disebut kelenjar pineal yang terkait dengan produksi serotonin dan neurotransmitter lainnya. Serotonin merupakan neurotransmitter yang membawa pesan antara sel saraf dan ke seluruh tubuh. Zat kimia ini dikenal sebagai hormon perasaan senang karena pengaruhnya terhadap suasana hati. Berikutnya, soalan kisah efek dari kurang sinar matahari adalah mengalami kenaikan berat badan. Sinar matahari menyediakan nutrisi penting berupa oksida nitrat yang menjaga metabolisme tetap berjalan lancar dan mencegah makan berlebih. Ahli kesehatan Jen McFarland menjelaskan bahwa kekurangan vitamin D akan menyebabkan disfungsi mitokondria yang bisa mengakibatkan penurunan adenosin triphosphate. Dan ATP ini sendiri merupakan molekul yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel-sel tubuh. Berikutnya, apalagi sakit pada tulang juga bisa merupakan salah satu efek dari kurangnya sinar matahari bagi tubuh. Orang dewasa yang tidak mendapatkan cukup sinar matahari seringkali merasakan nyeri pada otot dan tulang. Tak sedikit juga yang merasakan kaku pada sendi di pagi hari. Dan selain itu, orang dewasa yang kurang vitamin D juga berisiko terkena osteoporosis. Berikutnya, kelelahan dan sulit tidur merupakan salah satu efek juga dari kekurangan paparan sinar matahari yang bisa mengganggu ritme sirkadian atau jam internal tubuh. Artinya, seseorang tidak tidur yang cukup nyenyak dan dapat dengan mudah insomnia. Ritme sirkadian bergantung pada sinar matahari untuk tetap sinkron. Ketika mata terpapar cahaya, otak akan menerima pesan untuk berhenti memproduksi melatonin, salah satu hormon utama yang berkontribusi pada tidur. Sementara itu, sahabat kegelapan memberitahu bahwa otak sudah waktunya untuk bersiap tidur. Efek selanjutnya, apalagi saw, dari kurangnya sinar matahari bagi tubuh adalah seseorang mudah terkena penyakit. Dan disampaikan sahabat, saat sinar matahari mengenai mata, artinya sistem saraf otonom akan aktif. Hal ini dianggap sebagai sinyal pelepasan sel-sel kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Nah, apalagi saw, itulah 5 tanda ataupun efek bagi tubuh yang ternyata merupakan alarm ketika kita kurang dari sinar matahari. Dan sama lagi bisa untuk menyempatkan diri untuk berjemur setidaknya 5 hingga 30 menit sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sepekan.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengki Sawer from Sabah Lengki Somasi dalam program Citra Keluarga di Lofabrio masih hadirkan informasi seputar kesehatan buat sahabat yang bermimpi ya menua dengan sehat. Nah, ada ahli neurologi yang menyatakan ada beberapa tips atau cara yang bisa kita lakukan untuk otak menua dengan sehat di sahabat. Disampaikan ahli neurologi dari Langone, Amerika Serikat, Dr. Jinsy A. Andrews, menyatakan bahwa orang yang gaya hidup sedentari dan mengkonsumsi banyak makanan olahan memiliki risiko lebih tinggi terkena Alzheimer dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Nah, disampaikan Sabah Lengki Saw, pola makan dan olahraga boleh sudah jadi komponen penting untuk kesehatan otak dan menyeluruh. Namun, ada faktor yang kurang diperhatikan yaitu kesehatan emosional. Nah, sebuah studi yang dipublikasikan dalam sebuah riset menyebutkan bahwa isolasi sosial dan depresi dapat meningkatkan risiko Alzheimer. Meski tak diketahui pasti keterkaitan antara keduanya, namun kesejahteraan emosional memang diketahui mempengaruhi sistem biologis yang relevan dengan kesehatan kognitif dan juga otak. Sayangnya, Sabah Lengki Saw, kesejahteraan emosional lebih sulit dilacak dibanding dengan menghitung jumlah langkah harian atau asupan protein dalam makanan. Nah, dalam praktiknya, Andrews bahkan seringkali menemukan pasien yang bahkan tidak mengetahui apa yang membuat mereka bahagia. Nah, cara agar otak menua dengan sehat, karena otak ini, sahabat, merupakan salah satu fungsi atau organ utama ya dalam kelancaran aktivitas tubuh kita. Yang pertama, untuk membuat otak menua secara sehat ialah bersosialisasi yang berkualitas. Nah, disampaikan interaksi biasa jelas berbeda dengan interaksi sosial yang berkualitas. Contohnya saja interaksi sosial melalui media sosial yang justru dinilai dapat menurunkan kesejahteraan emosional, terutama saat ada interaksi negatif secara online. Hal ini dapat meningkatkan isolasi sosial dan juga depresi. Kualitas yang jelas berbeda dengan interaksi sosial tatap muka. Berikutnya, Sobat Lengki, yang bisa dilakukan adalah mengasah kreativitas. Nah, merangsang otak adalah bagian penting mencegah demensia. Namun, hal ini bukan berarti sahabat harus mengisi teka-teki silang setiap harinya. Aktivitas kreatif sederhana seperti mendengarkan musik atau membaca buku bermanfaat baik untuk otak. Semua aktivitas ini mengaktifkan area otak yang berbeda, membantu neuroplastisitas atau pembentukan tulang otak. Hobi yang menenangkan seperti kerajinan tangan juga bisa menurunkan tingkat stres. Stres kronik jangka panjang bisa meningkatkan penanda inflamasi yang dapat merusak sistem saraf dan juga otak.

sebaliknya so itulah dua cara yang bisa dilakukan ya untuk membuat otak mendua secara sehat, seperti yang disampaikan oleh pakar dari Amerika Serikat, pakar neurologi. Nah, pentingnya apalagi so kita untuk melakukan sosialisasi yang berkualitas maupun juga mengasah kreativitas yang bisa membuat otak kita menua dengan cara yang sehat serta terhindar dari penyakit seperti Alzheimer.

Apalagi saw, itulah dua informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup yang kita hadirkan dalam Sutra Keluarga di edisi kali ini. Dan tentunya kita berharap bisa bermanfaat buat sahabat lagi saw ya. Tentunya tadi kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan juga kita menjaga penuaan otak dengan melakukan berbagai sosialisasi yang berkualitas serta mengasah kreativitas. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat sahabat lagi saw yang mendengarkan di 91,2 lagi saw FM. Dan tandanya kita tutup dulu Citra Keluarga di edisi kali ini dengan dua informasi tadi. Tak lupa Del Febri sampaikan juga untuk waktu sholat asar di pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Dan kita jeda dulu sahabat, nantinya masih akan hadirkan program yang berbeda. Tetap di 91,2 Lengkisau FM, ada Dere dengan Puspa.

buatku ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, Ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
5: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
7: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
6: Kartu kusuka? Apaan tuh?
7: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
6: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
7: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
8: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
9: Sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Echa.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami
5: orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: انزل الیه ملک لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir."

Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: غَفُورًا.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
1: La tad'ul yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuroh.

0: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
1: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
0: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani.

0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan.

0: نَصِيرًا.
1: Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
0: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan

Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.

0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
0: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا.
1: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya

0: yang dia menghendaki. Niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
0: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

agar dengan air itu kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na lab'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: لَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.

yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih. Mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق،

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya malam ini sahabat semuanya? Apakah sahabat dalam keadaan sehat? Ya semoga aja ya, karena memang kesehatan itu perlu. Bahagia juga pastinya mungkin ya untuk menikmati serunya malam minggu ini bersama orang-orang tersayang. Buat yang lagi di rumah, yang lagi nongkrong juga bersama teman, masih di perjalanan atau mungkin ini ada yang lagi kerja juga ya untuk malam hari ini, seperti TV hari ini ya. Semangat kerja aja untuk sahabat semuanya. Terima kasih sudah memilih Lengkis FM sebagai teman setia sahabat di ruang dengarnya hari ini. Edisi Sabtu 25 Juli 2026 kita akan hadir kembali sahabat sampai jam 10 malam ini. Dan untuk malam ini biasanya sahabat yang ada yang membawakan suasananya seperti romantis gitu ya. Ada yang kocak juga atau yang bikin ngakak. Nah, apalagi di sini mungkin sahabat-sahabat semua yang tim yang suka scroll media sosial di malam minggu. Waduh, banyak ya. Jadi memang sahabat mungkin ada pengalaman yang enggak terlupakan enggak

tercinta juga. Dan untuk sahabat-sahabat semua, ada informasi juga nih sahabat sebelum kita naikkan tembang ya. Ini permohonan untuk sahabat-sahabat semua gitu ya, yang siapa tahu mungkin ada gitu yang ingin disampaikan. Oh, yang ingin disampaikan sih, yang mungkin ingin tahu gitu ya, nanti kita akan informasikan lebih lanjut tentang informasi ini dari Basnas ya, Kabupaten Pesisir Selatan.

Nah, ini mungkin bagi sahabat-sahabat semua yang ingin mendapatkan permohonan nih, surat permohonan ya kepada pimpinan Basnas. Ini maksudnya mungkin dari anak-anak yang ingin kuliah gitu. Jadi mungkin terkendala biaya. Nah, ini untuk syarat-syaratnya sahabat ya, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah dari kampus, transkrip nilai atau KAS terbaru ya. Kemudian juga surat keterangan tidak mampu dari wali negari, pas foto terbaru dan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain dari kampus. Juga surat pernyataan bermaterai bahwa orang tua tidak berstatus ASN atau P3K penuh waktu. Fotokopi rekening bank atau bank negara, BRI ataupun BSI ya. Dan seluruh persyaratan dijadikan satu file PDF sahabat, itu maksimal 100 MB ya. Dan diupload ketika pendaftaran online dibuka atau sudah dimulai. Jadi untuk cara pendaftarannya gampang, itu secara online ya. Nah, nanti ada link juga atau melalui QR code yang tertera pada brosur. Nanti kita kasih tahu juga nih sahabat. Jadi untuk batas waktunya, pendaftaran via online dibuka dari tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2026. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Juli 2026. Nah, masih ada waktu beberapa hari lagi deh gitu ya. Jam 17, jadi pukul 5 sore udah tertutup. Pihak Basnas sahabat tidak menerima pendaftaran secara langsung ya atau offline. Jadi pendaftarannya secara online. Jadi sahabat jika membutuhkan informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi WA di 08217496983. Boleh ya di nomor WA-nya 08217496983. Nah, untuk media sosial dan Facebook serta Instagramnya di @basnaspesisirselatan dan juga di webnya di https://kappesisirselatan.go/basnas.go. Jadi di sini untuk sahabat yang ingin pendaftarannya lebih cepat gitu ya. Nah, untuk bisa mempersiapkan secara satu persatu untuk syarat-syarat yang ingin ini untuk permohonan ya kepada Basnas, mungkin terkendala biaya. Nah, itu dia. Boleh nih sahabat coba ya. Tertutupnya sampai tanggal 31 Juli jam 5 sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 lagi saya FM di menit 1 ya, dari pukul 8 malam ini. Hujan di malam minggu. Tapi kalau untuk dangdutan sih asik ya. Kita gak bisa dangdutan kita puterin gitu. Jadi malam minggu ini yang Indianya. Ada gak sih versi malam minggu hujan? Oke deh sahabat, hujan ya mempunyai hal yang unik juga, punya aroma khas juga, apalagi di malam minggu. Nah, untuk sahabat-sahabat semua, nanti kita bahas dikit ya, tapi yang mau bergabung silakan ada Bus C ya. Halo, lagi saya Pam, selamat malam.
1: Halo.
0: Kenapa menghubungkan ulang ini Mas Jaya ya? Seperti hubungan gitu ya, dihubung-hubungkan terus. Kalau jauh nggak bisa, yang dekat baru. Mohon maaf Mas Jaya, nggak bisa kita angkat dulu ya. Ini Pak Uga, nggak telepon. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Uga.
2: Waktu hujan gitu ya?
0: Hujan tadi Pak Uga. Gak tahu juga udah berhenti apa belum. Hujan hampir merata semuanya sepertinya.
2: Merata, kadang-kadang kan enggak, kadang-kadang penan hujan di sini enggak dong.
0: Iya, apalagi hujan di penan enggak. Apalagi hujan di malam minggu.
2: Hah?
0: Apalagi hujan di malam minggu.
2: Ah, hujan di malam minggu ada nyanyi
0: dong. Ada, tapi gak bisa kita putar sekarang.
2: Jangan
0: lagi aktivitas apa nih Pak Oga?
2: Lagi nyantai-nyantai di rumah aja.
0: Lagi nyantai rumah aja. Kirain keluar juga nih nongkrong.
2: Hari hujan selalu
0: iya, kita temani aja nih teman-teman Bollywood, boleh nih Barat, boleh.
2: Bollywood, pasti
0: request lagu apa nih Pak?
2: Bollywood sama apa kerana?
0: Bollywood, Malaysia, Barat.
2: Barat.
0: Korea.
2: Apa kawan lagi?
0: Indonesia boleh.
2: Indonesia boleh.
0: Pokoknya kita nggak bisa lagu Minang.
2: Oh iya lagu Minang jangan.
0: Lagu
2: ya.
0: Dangdut nggak bisa kita putar. Selain dari itu semuanya bisa kita putar. Ah, baik itu. Iya. Lagu
2: memori ini lah.
0: Apa judulnya?
2: We'll always love me.
0: Apa judulnya?
2: I always love.
0: Dari Houston gitu ya. Whitney Houston ya.
2: Dari Houston ya.
0: Dari Whitney Houston. Oke deh. Satu lagi boleh.
2: Caya-caya aja lah.
0: Caya-caya.
2: Dari lagu apa? Lagu India.
0: Caya-caya. Baik, nanti kita putarkan.
2: Ya, salam-salamnya buat Vivi yang Daniar.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk ayah Ajudan. Doa. Untuk Pak Jonan Jun.
0: Okay.
2: Untuk Putri Lubek. Putri Mandu. Kak Liner. Udah murni.
0: Iya.
2: Ah, untuk kawan-kawan di Cerocok, saya pengen juga gabung tapi belum berani.
0: Oh, belum berani ya. Bisa-bisanya grogi sama penyiar radio ngomongnya.
2: Masih grogi ya, dengan
0: Vivi. Aduh.
2: Belum kenal sama Vivi ya.
0: Belum kenal sama Vivi dianya ya kan?
2: Ya, lo nanti kayak apa?
0: Iya, nanti kalau udah kenal nggak jadi grogi jadinya.
2: Nah,
0: malu jadinya.
2: Siang siapa ya Fang? Yang nyer besok siang?
0: Besok siang Eci Daniel.
2: Oh Eci Daniel ya. Oh, iya.
0: Vivi pagi besok pagi. Kalau mau ketemu sama Vivi pagi.
2: Oh pagi ya.
0: Iya.
2: Ayah buat Ilman, buat Yudi.
0: Oke. Okay.
2: Andi, buat Abi. Pak Wahid, Pak Oyon, Pak Endra. Pak Hendrik, Uncle John, Kandai, Pak Jamir, Putra Bayang,
0: Putjaya, baik,
2: Nadia, semuanya lah sih.
0: Semuanya aja lah disapa.
2: Itu saja yang rapi ya. Gua pakai karet.
0: Enggak bisa. Enggak usah lah pakai karet. Kalau karet terlalu keras ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oga sudah bergabung, Mus Jaya boleh dicoba lagi kalau untuk via WhatsApp ini kayak lagi kendala jaringan atau bagaimana ini ya? Menghubungkan ulang terus dari tadi. Ya. Menghubungkan ulang seperti hubungan kalau udah jauh gitu ya kan enggak bisa dihubungkan. Coba lagi kita sampai dulu nih buat Mus Jaya ya, tapi jangan sampai menghubungkan ulang terus atau memang jaringannya kurang baik-baik saja hari ini. Orangnya kurang baik-baik saja apa memang jaringannya kurang baik-baik saja? Karena malam minggu mungkin ya. Nah itu baru bisa. Halo selamat malam. Halo, radionya dikecilkan dulu Mus Jaya.
1: Ya halo Langkisau, selamat malam Kak Fi.
0: Malam lagi.
1: Ya jaringannya mungkin malam minggu nih, gak agak susah masuknya.
0: Gak bisa keluar jadi pada nelfon semua gitu kali ya.
1: Katanya memanggil, katanya jaringan bagus di sini. Di teleponnya memanggil katanya kan.
0: Iya, kenapa bisa begitu?
1: Iya, mungkin karena hujan sedikit tadi, jadi jaringan agak lelet juga sedikit.
0: Hujan, oke lah. Sip.
1: Ya, udah bagus lagi cuacanya, udah terang-menerang lagi bulannya.
0: Iya.
1: Sekarang, bulannya udah besar, jadi kemungkinan hujan minimal kecil kemungkinan. Hujan ringan aja ya. Iya. Tadi Painan gimana? Udah mendingan juga cuacanya?
0: Udah mendingan cuacanya.
1: Berarti sama semua ini.
0: Sama sepertinya.
1: Mungkin gerimis saja biasalah. Karena dari tadi pagi sampai sore panas.
0: Iya benar. Tapi sekarang udah nggak hujan deh kalau nggak salah. Udah berhenti.
1: Enggak, udah nyantai. Rencananya nih mau malam minggu tapi stay dulu di Langkisau FM baru jalan-jalan keluar nanti.
0: Iya, jalan-jalan. Ada lagunya kan, ada jalan-jalan.
1: Nanti jalan-jalan dulu dari Kota Painan lah, dari Taman Spora dulu.
0: Iya, benar sekali.
1: Terus ke Pantai Colocok. Kalau dari tadi pagi udah siang dari jalan-jalan ke Batu Kalang sama Mandi dan juga Pandan View.
0: Jalan-jalan terus ya ternyata.
1: Ya kalau hari Sabtu gitulah, kalau ada jalan-jalan, kita jalan. Kalau ada kesibukan sih juga nggak gabung sama lagi so.
0: Iya. Ini radio lagi. Radio lagi off juga nih sekarang.
1: Radio.
0: Ya cobalah dengar dulu.
1: Gak ada, diam dia radionya. Kenapa ya, itu?
0: Gak tahu nih. Sebentar lah. Apa requestnya nanti kita putarkan aja nih Mas ya. Ini jaringan ya, juga kurang bagus.
1: Iya dari apalah? Dari Bollywood.
0: Judulnya?
1: Hamko Homi Secara lu ada tuh?
0: Hamko ada.
1: Kalau dari dua berapa lagu nih? Dua lagu.
0: Boleh.
1: Dari lagu Malaysia satu, dari Axis Mencari Alasan ada?
0: Ada.
1: Ya, dua lagu aja.
0: Mencari Alasan. Udah kita puterin tadi.
1: Oh, udah masuk.
0: Udah.
1: Apa aja lagi itu? Kafe dari Inka Kristi bisa nih sekarang?
0: Boleh.
1: Lagunya judulnya Teratai. Ya, ada kan itu kan slorok juga itu.
0: Iya ada.
1: Salam Kak Fi.
0: Boleh lanjut buat siapa?
1: Salamnya terutama buat Kak Fi yang ada di studio Langkisau FM, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang setia menemani pendengar setia Langkisau.
0: Iya.
1: Terusnya buat adik ganteng yang dari Padang, gimana cuacanya adik di Padang sekarang adik? Apa sama dengan Kota Painan?
0: Iya benar sekali. Apakah sama kemudian, ya?
1: Iya. Buat Pak Jamber dan Putri Lubek di Bayang. Terusnya salam juga buat Pak Oba yang ada di Sago.
0: Iya.
1: Putri Malu yang ada di Laban. Seterusnya buat Bang Faisal, gimana nih udah pulang kerjanya? Bang buat Ayah Safira di terusan juga.
0: Iya.
1: Terusnya buat Cunadi di Muara Bainan. Gimana cuaca Cunadi? Ale aman-aman Cunadi. Ya, pokoknya disalami semuanya, Kavi.
0: Oke.
1: Iya, udah kedengaran nih Kavi suara radionya.
0: Oh iya udah ya. Tadi dari tadi kayak gitu nah, terus, dari tadi.
1: Mungkin ada streamingnya itu lobet kadang-kali pengaruh cuaca itu.
0: Pengaruh cuaca benar sekali.
1: Iya. Sekarang mau gerimis lagi nih, turun lagi
0: gerimisnya. Udah gerimis lagi. Kavi nggak bisa lewat apa ya? Lihatnya dari sini. Makanya belum kalau harus keluar dulu.
1: Wah, kadang-kadang bingung itu sama radio lagi sama FM sekarang. Kadang diam aja, nggak ada suaranya, ya kan?
0: Jangan seperti itu.
1: Nah, itu kan dia butuh.

Mana Dit ini? Kita tunggu Dit. Sebelum kita putar request nih, karena banyak juga mau diputarkan Dit. Nanti nggak terputar request anak Dit nih. Ayo kita tunggu Adit nih, baru kita putarin request ya. Silakan buat Adit yang mau bergabung.

0: Selamat malam, Adit.
1: Halo, Lengkeven. Selamat malam.
0: Iya.
1: Apa kabar, Kak Vi?
0: Alhamdulillah, baik-baik, Adit.
1: Iya, ini susah gabung nih. Ini sinyal nih agak-agak susah hari malam ini.
0: Iya, benar ya. Kenapa nih?
1: Udah dua hari ini hilang simbol, Kak. Gitu, Kak.
0: Hilang-hilang simbol nih jaringannya.
1: Apa kabar nih, Kak?
0: Sudah, Adit.
1: Halo.
0: Iya, sudah makan, Kak Vivinya. Adit, bagaimana? Sudah makan, Kak?
1: Udah.
0: Sudah.
1: Iya.
0: Adit mau request lagu apa nih? Kayaknya jaringan memang kurang bagus nih, Dit. Request Adit.
1: Lagunya lagu Ipang, Cinta Hilang, ada nggak?
0: Cinta Hilang.
1: Dari Ipang.
0: Ada, Dit. Nanti kita putarkan ya.
1: Boleh, Du.
0: Boleh, apa satu lagi?
1: Satu lagi. India. Cari.
0: Apa, Dit? Ini putus-putus suaranya, Dit.
1: Lagu Doom, Kak.
0: Doom.
1: Lagu Doom.
0: Oke, nanti kita puterin ya.
1: Kalau semua mungkin sama-sama lagi saja, dibungkus aja deh.
0: Dibungkus aja semuanya. Makasih, Dit.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Adit juga sudah bergabung dari Padang yang mendengarkan di via streaming hari ini. Kayaknya lagi memang ada terkendala, mungkin jaringannya kurang bagus atau bagaimana ini. Ya boleh nih untuk sahabat kita hadirkan dulu ya requestan ataupun yang mau lewat berikut ini.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Kianlah aku tenang dari lubuk hati yang terdalam. Dengan penuh bergelimangan, rasa kebahagiaanku berdoa untukmu.

cobaan badai takkan mampu merobohkan pondasi dari senyummu. Sayang, jangan menangis. Ingatlah, di mana ada kebahagiaan itu, disitulah ada senyumku untukmu. Ketahuilah, cinta tak harus memiliki. Percayalah.

Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh.

0: kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi saya FM menemani malam minggu ini di pukul 9. Sudah berasa di pukul 9 ya, cepat banget di waktu sekarang. Selamat malam aja untuk semuanya, dan selamat malam juga untuk yang lagi jalan-jalan. Karena memang sahabat malam minggu itu identik dengan jalan-jalan, nongkrong ataupun sekedar menikmati waktu bersama orang tersayang. Tapi bagaimana nih kalau malam minggu ditemani hujan? Gak enak banget ya. Jadi memang kalau enaknya kita temenin aja nih di Radio Langkis FM. Yuk, yang mau gabung lagi 0823744145 91. Ayo bro nih sahabat bergabung ya, karena cuma ada 1 jam ke depan. Mohon maaf ini Radio Langkis FM tadi juga habis lagi mati lampu, kemudian juga jaringannya kurang bagus gitu ya kan. Mungkin kurang apa juga nih untuk sahabat mendengarkan ya, kurang puas juga karena memang lagi mati lampu juga tadi, dan ya mungkin karena jaringan juga lah ya, karena hujan. Bagi sebagian orang nih sahabat ya, memang kalau hujan bisa nih membuat rencana berubah, kafe jadi lebih ramai, perjalanan sedikit lebih lambat, atau mungkin janji tentu harus ditunda. Tapi di sisi lain, hujan juga punya cara unik untuk menciptakan suasana yang hangat. Ada yang memilih menikmati secangkir kopi atau teh hangat sambil mendengarkan musik favorit, dan tentunya dengerin kita pastinya. Ada yang memilih tetap berkumpul bersama keluarga di rumah, nonton film ataupun sekadar mengobrol santai. Bahkan sahabat, banyak yang justru ya merasa malam minggu jadi lebih syahdu ketika suara rintik hujan menjadi latar. Waduh. Nah ini dia nih sahabat ya, kalau yang sedang berkendara malam ini jangan lupa utamakan keselamatan sahabat. Kurangi kecepatan, nyalakan lampu kendaraan, dan tetap waspada karena jalan bisa menjadi licin. Sekarang nih giliran sahabat juga yang mau cerita, boleh dong ya, bagaimana ya kan kalau misalnya malam ini nih hujan, apakah sahabat tetap keluar atau rebahan di rumah aja, atau justru punya kenangan spesial saat hujan turun? Boleh dong berbagi ceritanya sini 0823744145 91.

Ya, selamat malam untuk semuanya sahabat. Untuk berikut kembali kita dengarkan ya, untuk tembang-tembang pop barat yang lebih menyemangati untuk malam hari ini, biar lebih bernuansa semangat terus. Nih ada Alan Walker dengan Monster.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, Ibu melamun?
0: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
4: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Kartu apaan tuh? KTP?
6: Bukan sih, buku nikah.
7: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
7: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
5: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
7: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
8: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
9: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
10: Hey Dad, lari yuk.
11: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
10: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
11: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
10: Masa?
11: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
10: Oh ya?
11: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
10: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
11: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
10: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
11: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
10: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
11: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
10: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
11: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
10: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
11: Ayo!
9: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Pocket Beer.
1: Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

101,2 lagi saya FM sahabat. Kita ikuti liputan pertama malam edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Informasi kita hadirkan di mana Polda Sumatera Barat dan Pemprov MOU pengamanan kawasan wisata berbasis kolaborasi. Kepolisian daerah Sumatera Barat mengambil langkah strategis mendukung kemajuan pariwisata daerah. Ini menyusul penandatanganan nota kesepahaman tentang tata kelola pengamanan kawasan wisata berbasis kolaborasi stakeholder. Peresmian kerjasama antara Polda Sumatera Barat dan Pemprov Sumatera Barat disaksikan langsung oleh auditor media tingkat 2 Sispa Mobitas Bahar Kampolri, Kombes Pol Adrian Indra Nurinta. Ia juga sengaja hadir untuk memberikan pendampingan sekaligus memastikan penyusunan kerjasama selaras dengan kebijakan pengamanan objek vital nasional. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosya menegaskan bahwa jajaran kepolisian berkomitmen mengawal implementasi tata kelola pengamanan kawasan wisata di Randa Minang. Dengan terintegrasinya sistem pengamanan yang mendepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, destinasi wisata di Sumatera Barat akan semakin diminati, mendongkrak perekonomian masyarakat serta memberikan rasa aman total bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Setelah sampaikan informasi di liputan pertama malam edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026 sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Musik Kalau Muda hari ini. Saya Vivi Fikri yang bertugas pamit undur suara dan ruang dengar sahabat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
4: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
5: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
4: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
5: Siap, laksanakan.
6: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
7: Kalau tidak? Kenapa, Dok?
6: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
8: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
9: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
10: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
11: Apa yang mereka bicarakan?
12: Mereka akan membersihkan rumah ini!
11: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
13: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
14: Doni, tolong karungnya.
15: Siap, Komandan.
4: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
13: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending